0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini di Jumat 12 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, di Zona Sarapan Pagi ini saya akan temani Anda dengan berbagai informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menemani awal pagi Anda. Dan juga rekan Jati, informasi kita di hari ini diawali yang datang dari Aceh Besar, di mana personel Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Wilayatul Hizbah atau Satpol PP dan WH Aceh Besar kembali menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Laksamana Malahayati, Kecamatan Baitussalam pada Kamis kemarin. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah bangunan tambahan berupa kanopi, atap seng, dan juga rangka besi yang menjorok ke badan serta bahu jalan. Selain itu, rekan Jati, masih terdapat lapak pedagang yang menggunakan sebagian badan jalan sehingga dinilai mengganggu ketertiban, keindahan, kawasan, dan juga keselamatan pengguna jalan. Kasatpol PP WH Aceh Besar, Muhajir, mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Dan juga rekan Jati, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penertiban yang telah dilakukan sebelumnya. Dan juga rekan Jati, Muhajir menjelaskan petugas membongkar 5 unit kanopi tambahan yang melanggar ketentuan karena dibangun di atas fasilitas umum dan juga menjorok ke badan jalan. Selain itu, sejumlah lapak pedagang yang masih berada di badan jalan juga ditata dan juga digeser ke lokasi yang lebih sesuai. Dan menurut Muhajir kan Jati, penertiban tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga disertai pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaat ruang publik. Dan ia menambahkan 4 pemilik bangunan yang melanggar menyatakan kesediaan untuk membongkar sendiri bangunannya.

Dan mereka telah menandatangani surat pernyataan dan diberi batas waktu untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Dan rekan jadi Muhajir mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama, kepada seluruh pedagang dan juga pemilik bangunan, dihimbau agar tidak kembali mendirikan atau menambahkan bangunan yang menggunakan badan jalan, bahu jalan maupun fasilitas umum lainnya. Dan penataan ini dilakukan demi kepentingan bersama.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Singkil, di mana Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil atau HIMAPAS, yaitu Mulyadi Manik, menyoroti tentang kebijakan tata niaga pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit oleh PT Navasindo yang dinilai turut memicu anjloknya harga sawit swadaya di tingkat petani. Menurut Mulyadi, harga pembelian TBS oleh perusahaan tersebut saat ini berada di bawah Rp3.000 per kilogram dan kondisi ini berdampak langsung terhadap harga jual sawit petani yang kini hanya berkisar di Rp2.500 per kilogram. Dan Mulyadi menilai kebijakan tersebut menimbulkan efek berantai di lapangan di mana sejumlah tengkulak disebut memanfaatkan situasi dengan menekan harga beli sawit dari petani. Dan Mulyadi mencontohkan kondisi yang terjadi di Kecamatan Kota Baharu, petani di Desa Lentong, Danau Bunggara Butar, dan Samar 2 disebut hanya mampu menjual sawit dengan harga sekitar Rp2.500 per kilogram, sementara di Desa Sumber Mukti dan Mukti Lincir, harga beli masih berada di kisaran Rp2.700 hingga Rp2.500 per kilogram. Perbedaan harga yang cukup mencolok dalam satu wilayah tersebut menurutnya menimbulkan tanda tanya di kalangan petani. Apalagi informasi harga pembelian TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit atau PKS dinilai belum mudah diakses oleh masyarakat. Dan juga rekan Jati dikatakan HIMAPAS mendesak seluruh PKS di Aceh Singkil untuk membuka informasi harga TBS secara daring dan memperbaruinya setiap hari. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan transparansi sekaligus mencegah praktik yang merugikan petani. Dan selain itu, rekan Jati, HIMAPAS juga mempertanyakan sikap DPRK Aceh Singkil yang dinilai belum menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan harga sawit yang terus dikeluhkan oleh petani. Dalam pernyataannya, HIMAPAS menyampaikan 4 tuntutan, di mana pertama meminta seluruh PKS di Aceh Singkil membuka informasi harga TBS secara online dan juga diperbarui setiap harinya. Kedua, ia mendesak aparat penegak hukum bersama dinas terkait untuk melakukan inspeksi serta audit investigatif terhadap tata niaga sawit di Kecamatan Kota Baharu. Ketiga, ia meminta DPRK Aceh Singkil segera menggelar rapat dengan pendapat dan juga menghadirkan manajemen PT Navasindo dan perwakilan petani. Keempat, HIMAPAS juga mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam tata niaga sawit di Aceh Singkil. Dan rekan Jati Mulyadi menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak terkait, HIMAPAS bersama elemen masyarakat sipil dan juga petani sawit akan mempertimbangkan untuk menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi mereka.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Inilah 103,6

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi ya. Dan masih bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Polda Aceh yang resmi menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual, di mana tersangka berinisial NI ditetapkan sebagai DPO setelah tidak memenuhi 2 kali panggilan penyidik tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang terus berjalan, sekaligus untuk memastikan tersangka dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan bahwa penerbitan DPO dilakukan setelah tersangka tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Dan juga rekan Jati dikatakan bahwa Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum menerbitkan DPO terhadap NI karena tersangka tidak mengindahkan 2 kali panggilan penyidik tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga rekan Jati, tersangka NI diketahui berusia 40 tahun, berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga berdomisili di Desa I Bedoh, Kecamatan Senangan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Ia juga dideskripsikan secara fisik untuk membantu proses pencarian. Adapun ciri-ciri tersangka, tinggi badan sekitar 169 cm, berkulit sawo matang, bertubuh berisi, dan berambut ikal. Dan rekan Jati, kasus ini berawal dari laporan seorang mahasiswi berinisial AA, NS, yang mengaku menjadi korban dugaan pelecehan seksual, di mana peristiwa tersebut terjadi saat korban melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum dari Kabupaten Nagan Raya menuju Banda Aceh pada 2 Februari 2026. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa diduga terjadi ketika kendaraan melintas di ruas jalan Banda Aceh Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Dan saat kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pengemudi dan sejumlah saksi sebelum akhirnya membuat laporan resmi ke Polda Aceh. Dalam proses penanganan perkara, rekan Jati, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh telah melakukan sejumlah tahapan penyidikan secara menyeluruh. Dari hasil penyidikan tersebut, NI kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melanggar pasal 46 junto pasal 1 angka

27 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dalam perkembangan perkara rekan jati, tersangka NI sempat mengajukan permohonan pra-peradilan ke Mahkamah Syariah Banda Aceh dan ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Namun dalam persidangan rekan jati, penyidik Polda Aceh mampu menunjukkan seluruh dokumen administrasi penyidikan, alat bukti serta dasar hukum yang menjadi landasan penetapan tersangka. Dan rekan jati penyidik menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan didukung oleh alat bukti yang cukup, baik secara formal maupun material. Setelah memeriksa seluruh fakta persidangan, Hakim Tunggal Mahkamah Syariah Banda Aceh akhirnya menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh NI. Dan juga putusan tersebut sekaligus menegaskan tindak penyidik dalam menetapkan tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan rekan jati, Polda Aceh mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan informasi juga dapat disampaikan kepada penyidik Ditreskrim Polda Aceh melalui nomor kontak 0812-6944-1105 atau kantor kepolisian terdekat. Dan dikatakan partisipasi masyarakat sangat penting agar perkara ini dapat dituntaskan.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jahat, informasi kita selanjutnya datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan penataan ulang program makan bergizi gratis atau MBG akan rampung dalam 1 bulan. Dan ia menjelaskan sejumlah aspek yang akan ditinjau ulang, termasuk meliputi pengadaan motor listrik yang sempat menyedot perhatian publik. Dan ia juga menanggapi soal insentif untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur MBG sebesar 6 juta rupiah per hari. Apakah insentif ini akan ikut dikaji ulang? Pemerintah juga akan melakukan penataan ulang atau refocusing penerima MBG, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk dalam prioritas penyaluran MBG. Dan juga rekan jati, kelompok-kelompok penerima MBG yang diutamakan termasuk kelompok masyarakat di daerah terpencil. Dan Prasetyo juga menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui atau dan juga balita atau 3B dalam waktu 2 pekan ke depan. Dan juga rekanan jati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan akan ada pengurangan anggaran MBG lewat penghitungan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan dan juga Badan Gizi Nasional. Dan juga per tahun 2026 anggaran MBG telah ditetapkan sebesar 268 triliun rupiah rekan jati. Dan dinantikan untuk informasi selanjutnya, karena saat ini masih dilakukan proses penataan dan perhitungan dengan lebih cermat dan sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini.

Di sisi lain, rekan Jati, Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara perihal istana yang memutuskan untuk mengurangi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Purbaya menekankan Kementerian Keuangan akan mengikuti apapun keputusan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja terkait besaran pengurangan anggarannya, Purbaya belum bisa berkomentar, rekan Jati. Ia meminta publik untuk menunggu tindak lanjut dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yaitu Nanik S. Deyang mengenai program MBG usai anggaran dikurangi. Dan kembali ke Prasetyo, hadirkan Jati yang memastikan memang bakal ada pengurangan anggaran MBG, dan ini bukan pemangkasan tapi hasil perhitungan, dan diyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran di program MBG. Dan juga pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan juga Badan Gizi Nasional akan menghitung anggaran MBG. Dan Mensesnek juga menegaskan pemerintah telah menyepakati bersama terkait penataan menyeluruh dari program MBG yang ditargetkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Dan dalam proses penataan itu, rekan Jati, pemerintah juga melakukan penataan ulang atau refocusing penerima MBG, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan juga prioritas tidak masuk ke dalam prioritas penyaluran MBG. Dan kelompok-kelompok penerima MBG yang diutamakan termasuk kelompok masyarakat di daerah terpencil. Dan juga Prasetyo menambahkan pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penerima MBG dari kelompok yang tepat seperti kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita dalam waktu 2 pekan ke depan.

Selamat pagi rekan Jati dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini menjadi awalan yang baik ya untuk memulai aktivitas di hari Jumat 12 Juni 2026. Dan juga rekan Jati, semoga di hari ini kita bisa menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Mungkin tidak bisa sempurna rekan Jati, ada hal yang mungkin mengganggu seperti terlambat bangun, tidak sempat sarapan, buru-buru ya. Tapi semoga semuanya tidak mengganggu jadwal yang sudah disusun rekan Jati. Dan masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi, saya temani dengan informasi terkini ya seputar Aceh dan juga nasional.

Dan rekan jati, informasi kita selanjutnya ya, yaitu ada dua pasal soal penentuan harga BBM dalam Undang-Undang Migas sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi atau MK sejak 2003. Maka dikatakan rekan jati, kekosongan hukum dalam penetapan harga bahan bakar minyak atau BBM dan gas bumi menjadi alasan bahwa gugatan untuk Undang-Undang Migas dilakukan. Dan hal ini rekan jati dikatakan berawal dari Syafi'i Al-Ma'ruf yang menggugat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ke Mahkamah Konstitusi. Dan pemohon menilai mekanisme penentuan harga BBM dan gas bumi yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan putusan MK, di mana putusan MK mewajibkan pemerintah menetapkan secara mandiri harga energi dalam negeri sesuai dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945. Dan permohonan nomor 194 ini rekan jati diajukan terhadap Undang-Undang Migas bagaimana telah diubah melalui pasal 40 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan menurut pemohon, pembatalan dua ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan hukum terkait penetapan harga BBM dan juga gas bumi dalam negeri. Karena itu, pemerintah dinilai seharusnya membentuk kembali aturan penentuan harga BBM dan gas bumi melalui undang-undang yang mengacu pada putusan MK. Dan juga rekan jati, menurut pemohon, praktik yang berjalan saat ini masih mengacu pada harga minyak dunia dan Mean of Place Singapore, sehingga tidak mencerminkan kemandirian ekonomi nasional. Pemohon juga menyoroti kenaikan harga BBM yang ditetapkan Pertamina sebagai badan usaha pemegang izin usaha niaga migas. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan putusan MK yang mewajibkan pemerintah menetapkan harga BBM dan gas bumi dalam negeri. Atas dasar itu, pemohon menilai Undang-Undang Migas sudah tidak relevan dipertahankan karena ketentuan yang menjadi inti pengaturannya, yakni pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 telah dibatalkan MK.

Dan rekan jati sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Erni Nurbaningsih dengan anggota Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Dan dalam nasihat panel, Ridwan meminta pemohon memperkuat uraiannya dalam mengenai kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma yang diuji, serta mengaitkannya dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar pemohon. Dan juga rekan jati, sementara itu ya, Erni memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya, dan berkas perbaikan harus diterima MK paling lambat pada 24 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, dan hanya dapat diajukan satu kali.

Dan Organ Jati masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: la 103,9 Jati FM.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: I was like, why are you so obsessed with me?

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Kejaksaan Agung tetapkan satu tersangka baru di korupsi MBG. Kejaksaan Agung RI menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, yakni Asep Yusuf Somanti alias AYS. Dan pada hari Rabu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, tim penyidik telah menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yaitu Syarif Sulaiman Nahdi di kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan. Syarif menjelaskan, Asep merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka Sony Sanjaya selaku wakil kepala BGN ketika itu untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG. Dan juga rekan Jati bahwa saudara Sony melawan hukum memberikan akses pada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG yang semua telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Selain itu, Asep juga memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Dan setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Asep juga memberikan sejumlah uang kepada tersangka Sony Sanjaya.

Dan rekan Jati dikatakan ya, dengan demikian total tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG sebanyak 4 orang. Dan Kejaksaan Agung menahan Asep selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan terkait kemungkinan ada tindaknya tersangka lainnya, Syarif menegaskan pihaknya terus masih melakukan pendalaman. Dan juga rekan Jati dikatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendalaman, dan apabila ada orang-orang yang melakukan atau dapat dimintai pertanggungjawaban selama ada alat buktinya, pasti akan diproses.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang sejumlah 200 juta rupiah dan 1 unit mobil SUV merek Mitsubishi dalam kasus dugaan suap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. KPK mengatakan salah satu barang bukti disita dari tersangka Agus Dewangkara selaku pihak swasta. Dan hal ini, Rekan Jati, berkaitan dengan kasus suap temuan BPK Bupati Edison. Dan juga, Rekan Jati, dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka, yaitu Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari, dan juga Agus Dewangkara selaku pihak swasta, Kori Erin Hardi selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi, dan Vika selaku direktur PT Millennium Solusi Abadi. Dan Taufik mengatakan kasus ini berawal pada tahun 2026 saat BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Dan Rekan Jati, berdasarkan pemeriksaan BPK, ditemukan hasil audit nilai lebih batas materialitas di dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP keuangan Pemkab Muara Enim. Dan selain itu, Rekan Jati, kemudian pada Mei 2026, Edison selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030 memerintahkan Rusdi Hairullah selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan untuk mengurus LHP audit BPK tersebut melalui Agus Dewangkara selaku pihak swasta. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, Rusdi meminta Abi Nurwandani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan tahun 2026 menemui Agus lewat Mulyono selaku pihak swasta atau perantara. Dan juga pada pertemuan tersebut, Rekan Jati, Abi Nurwandani dan juga Agus melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK tersebut. Dan Taufik mengatakan Agus menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar 1,6 miliar rupiah atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim. Setelah terjadi kesepakatan, Agus mengatakan akan mempersiapkan pasukan untuk mengurus permintaan dari Abu Nurwandani. Dan Rekan Jati, Agus berkoordinasi dengan Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari atau pengendali teknis untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK. Sementara itu, Abu Nurwandani menyiapkan sejumlah uang yang diminta tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Vika selaku Direktur PT MSA melalui Koni Erin yang merupakan pihak penyedia pengadaan barang dan jasa berupa proyek smartboard di lingkungan Disdikbud Muara Enim. Taufik mengatakan dari penerimaan uang 500 juta rupiah, Abu Nurwandani membagi menjadi 2 klaster distribusi di Jakarta dan juga Sumatera Selatan.

Dan selain penerimaan tersebut, rekan Jetty, Agus sebelumnya juga diduga telah menerima uang sebesar 50 juta rupiah dari Abi Nur Wardani, dan KPK akan melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran tersebut. Dan atas perbuatannya, rekan Jetty, Agus Dewanggara dan Titin disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pasal 606 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan rekan Jetty, saya akan kembali lagi menemani Anda di Zona Sarapan Pagi setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi demo yang digelar sejumlah mahasiswa di Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pudi Hermanto mengatakan, polisi menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dan ia mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Dan disampaikan Budi, pihaknya juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap sejumlah dinamika lapangan, mulai dari kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas. Dan terkait rekayasa lalu lintas rekan Jati, Budi mengatakan akan dilakukan secara situasional di sekitar lokasi aksi, dan ia menyebut rekayasa arus kendaraan akan diterapkan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan rekan Jati, sejumlah badan eksekutif mahasiswa atau BEM dari beberapa perguruan tinggi di Jabodetabek berencana turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat hari ini. Dikatakan bahwa Ketua BEM UI memastikan seluruh BEM fakultas kampusnya akan turut dalam aksi hari ini. Sementara beberapa BEM lain yang akan bergabung mulai dari BEM IPB, Pancasila, hingga BEM Universitas Gunadarma, dan ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksi hari ini rekan Jati, yaitu meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, kedua turunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, dan ketiga menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, keempat menghentikan militarisme sipil, dan kelima menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah.

Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga mengatakan rekan jati untuk mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Dan rekan jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik TV, radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan juga semoga apapun aktivitas yang sedang dan akan Anda lakukan hari ini bisa diberikan kelancaran, kesehatan, serta hasil yang terbaik. Tetap jaga semangat dan tetap berpikir positif. Jangan lupa sisihkan waktu untuk keluarga di tengah kesibukan yang ada. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap setia bersama kita di sini di 103,6 JTFM. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berjuang menjemput mimpi, dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh. Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
3: masyarakat inklusi
2: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih, kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jadi FM. Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Sketsa keluarga.
2: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat pagi. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda. Kali ini di Dara Dengar Perempuan Bicara, edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita kan bersama ya, sampai nanti di jam 12 bahas soal perempuan. Apa temanya hari ini? Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Ada.

0: Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi nih, yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang sedang beraktivitas baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Yang di luar, hati-hati ya dengan cuaca panas di kota Banda Aceh. Jadi pastikan untuk mengenakan pelindung, khususnya nih untuk perempuan, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ataupun payung.

ataupun alat-alat lain yang bisa melindungi kulit Anda, rekan jati, karena memang panas sekali ya. Dan juga jangan lupa untuk minum air putih untuk menjaga konsentrasi Anda, supaya juga Anda bisa mengerjakan nih pekerjaan Anda dengan baik dan juga optimal. Bunga di tepi jalan. Rekan jati, berbicara tentang perempuan ya, rasanya kalau dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu atau beratus tahun yang lalu, perempuan sekarang punya banyak kesempatan dan juga peluang, punya banyak tempat nih untuk melakukan banyak hal ya, melakukan hal-hal baik tentunya, termasuk di ruang digital ataupun di media sosial. Tapi memang rekan jati, kesempatan yang perempuan dapatkan saat sekarang ternyata juga menjadi ancaman nih bagi perempuan itu sendiri. Nah, kenapa? Karena ternyata ruang digital ini juga menciptakan bentuk kekerasan dan pelecehan yang ternyata seringkali lebih sulit dikendalikan nih dibandingkan kekerasan di ruang fisik ya, atau ketika bertemu secara langsung. Nah, rekan jati, menurut Profesor Mirta, beliau ini adalah guru besar di bidang bioantropologi dan antropologi forensik nih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNER. Nah, menurutnya kerentanan tersebut tidak lepas nih dari budaya patriarki yang masih kuat. Jadi menurutnya perempuan ini lebih sering menerima komentar negatif ya, seperti body shaming atau kita nih menghina fisik seseorang ya rekan jati, dan juga serangan personal di media digital, karena internet ini masih membawa ya budaya patriarki yang sudah lama ada di masyarakat. Jadi menurutnya teknologinya memang baru, tapi cara orang memperlakukan perempuan masih sama seperti di dunia nyata. Dan nanti kita akan bahas lagi ya rekan jati tentang kerentanan perempuan ya, yang sepertinya sudah ada teknologi ya, sudah ada media sosial, tapi perempuan juga masih terus nih mendapatkan kekerasan walaupun bentuknya berbeda ya, kekerasannya terjadi di ruang digital. Seperti apa? Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

sekali terkadang tuntutannya gak hanya dalam keluarga tapi juga dalam masyarakat. Nah, ketika sekarang internet katakanlah bukan sedang marak ya, tapi memang sudah lama terjadi gitu ya. Dan perempuan sekarang lebih banyak memiliki kebebasan untuk berekspresi di ruang digital. Tapi ternyata banyak juga terjadi kekerasan di sana. Tidak secara fisik rekan jati, tapi ada kekerasan berbentuk body shaming ya, menghina fisik seseorang. Kemudian ada juga perkataan-perkataan yang merendahkan. Kemudian juga bisa nih kekerasannya terjadi dalam bentuk pelecehan verbal ya, dengan kata-kata secara seksual.

Nah, Rekan Jati, survei lembaga Plan Internasional terhadap 14.000 lebih nih remaja dan dewasa muda perempuan di 22 negara menyebutkan lebih dari separuh responden atau 58% ini pernah mengalami kekerasan ketika berinteraksi di media sosial. Sebagian besar menerima lebih dari satu jenis kekerasan di ruang virtual. Nah, bentuk kekerasannya beragam sekali ya. Yang sering diterima adalah perkataan yang menghina atau melecehkan, ini sebanyak 59%. Kemudian dipermalukan secara sengaja, ini jumlahnya 41%. Ancaman kekerasan seksual ini 39%. Penghinaan bentuk tubuh atau body shaming ini sebesar 39%. Dan pelecehan seksual ini sebesar 37%. Dan berdasarkan keterangan responden, media yang menjadi sarana tindakan ini, Rekan Jati, adalah aplikasi untuk chat ya, ini sebesar 60%, kemudian ada media sosial, ya ini 59% dan 53%. Dan responden juga mengakui bahwa pelakunya ini tidak hanya orang asing dan anonim saja, tapi juga kerabat, teman, bahkan pasangan. Nah, memang ya Rekan Jati, ruang digital ini membuat banyak orang ya, mungkin juga termasuk kita, merasa bahwa tidak ada batas nih. Kita tidak melihat atau kita tidak berinteraksi secara langsung, jadi kita bisa seakan-akan melakukan banyak hal, termasuk kekerasan. Dan kadang-kadang kita juga suka heran ya Rekan Jati, ketika melihat ada orang yang sangat berbeda sekali di media sosial dan di media dan di dunia nyata maksudnya. Nah, Rekan Jati, permasalahannya di sini seringkali kekerasan seksual terhadap perempuan di dunia maya ini tidak dianggap nyata hanya karena tidak terjadi secara fisik. Jadi ruang virtual ini menjadi wilayah aman bagi para pelaku karena definisi kekerasan dalam ruang ini masih kabur. Jadi memang ada sedikit kebingungan karena aturannya ini juga masih belum terlalu jelas ya Rekan Jati. Dan pelaku di sini menyangkal perbuatannya dan hanya menganggap tindakannya hanyalah kata-kata komentar ataupun tanggapan semata. Nah, tapi di sisi lain ya, dampak yang dirasakan para korban dalam hal ini adalah perempuan, ini adalah nyata. Jadi tidak berbeda dengan dampak dari kekerasan secara fisik. Jadi dari 1.100 kasus yang dilaporkan ini melalui platform TechBackDetect ya, ditemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan di ruang digital ini berdampak pada psikologi korban. Mereka merasa depresi, kemudian juga khawatir dan takut. Dan yang mengerikannya adalah puncaknya para korban ini merasa ingin bunuh diri. Dan selain itu Rekan Jati, sejumlah korban juga merasa dikucilkan dari komunitas terdekatnya karena foto atau video mereka disebarluaskan atau disalahgunakan. Jadi mereka juga tidak bebas nih untuk berpergian atau berpartisipasi dalam kegiatan offline ataupun online. Jadi serba salah ya Rekan Jati, di mana ruang digital ini memberikan kita kebebasan nih, bukan kebebasan yang kebablasan ya, tapi kebebasan

Kebebasan mungkin untuk mengekspresikan diri kita, untuk seperti sharing gitu ya, hobi yang kita lakukan atau aktivitas yang ingin kita bagi untuk menginspirasi orang. Tapi ternyata ya, tidak semua ini berdampak positif. Jadi ada orang-orang yang menggunakan ya kebebasan ini untuk mengintimidasi, kemudian juga melecehkan, yang membuat korban, dalam hal ini adalah perempuan, merasa trauma dan juga merasa tidak nyaman nih berada di ruang digital. Jangan kemana-mana, saya akan kembali masih di daerah, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang masih terus konsen di sini ya. Dan juga siaran Jati FM ini bisa Anda tangkap melalui streaming di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi-aplikasi lainnya. Dan juga di TikTok nih Rekan Jati, selamat pagi untuk Rekan Jati semuanya. Semoga masih dalam kondisi yang paling baik ya, dan juga paling menyenangkan. Ada Tulus dengan Ruang Sendiri. Dan Rekan Jati, walaupun sendiri saya masih semangat nih untuk membahas tentang kekerasan terhadap perempuan ya di ruang digital. Dimana Rekan Jati tadi saya sempat menyebutkan ya bahwa salah satu bentuk dari kekerasan ini adalah body shaming. Nah, Rekan Jati mungkin masih bingung sebenarnya body shaming itu apa ya? Apakah ketika kita nih mengungkapkan atau mengatakan satu kata gitu ya kepada perempuan dan mungkin niatnya main-main, tapi itu sudah masuk ke kategori body shaming gak? Jadi Rekan Jati, body shaming ini adalah sebuah ucapan gitu ya, atau bentuk perbuatan yang mengomentari atau mengkritik fisik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara atau makna yang sangat negatif. Jadi misalnya, kalau kita mengatakan fisik seseorang ini terlalu kurus, kemudian pendek, kemudian gemuk ataupun tinggi. Jadi ini sudah termasuk kategori bullying atau perundungan. Dan Rekan Jati, ada beberapa sebenarnya ya jenis kondisi yang bisa menjadi bullying ya untuk seseorang. Itu termasuk yang pertama adalah berat badan, kemudian juga usia Rekan Jati, kemudian rambut, kemudian juga kulit nih, dan juga tinggi badan. Jadi memang ya Rekan Jati, sebagai seorang manusia gak ada salahnya nih kita tetap berkata-kata yang baik gitu ya, tetap berkata-kata yang sopan. Apalagi di ruang digital ini jejaknya ini masih terus ada ya sampai kapanpun dan tidak bisa dihapus. Nah mungkin kalau di dunia nyata itu gak bisa dihapus di pikiran seseorang saja, tapi kalau di dunia maya ini jejaknya akan selalu ada. Jadi memang harus berhati-hati ya untuk bertindak, dan juga ya yang namanya body shaming ini nggak baik dilakukan ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Narkan Jati, kembali ya kekerasan perempuan terhadap perempuan di ruang digital. Sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang ruang digital ini yang agak sulit karena perkembangan teknologi ini terus-menerus hadir gitu ya, terus-menerus ada, dan sekarang juga sangat-sangat cepat. Dan perkembangan ini ya seperti hampir nih menggantikan ruang-ruang fisik yang membuat aksi kekerasan terhadap perempuan di ranah daring ini seakan-akan tersembunyi. Dan ini diperburuk dengan kurangnya hukum yang mengatur tentang kekerasan perempuan dalam ruang digital. Negaranya body shaming Rekan Jati, jadi aksi kekerasan di ruang digital ini seperti pengambilan dan penyebaran data, kemudian juga foto atau video pribadi, dan juga melanggar hak privasi. Jadi dalam beberapa kasus ya, data pribadi kemudian foto atau video ini disalahgunakan hingga mengarah ke penggunaan untuk kebutuhan seksual. Nah ini yang mengerikan Rekan Jati, karena lagi-lagi ruang digital ini memberikan perempuan untuk berekspresi nih ya, tentunya dengan cara-cara yang baik ya, seperti mungkin sharing nih aktivitas atau hobi yang dilakukan. Bisa jadi juga untuk mendapatkan banyak kawan ya, sehingga bisa berbagi, sehingga
Hobi yang ditekuni ini ternyata mungkin punya kawan-kawannya dan bisa saling memberikan input yang positif. Tapi selain positif, ada juga negatif. Ada orang-orang yang menggunakan foto kemudian video ya untuk keperluan-keperluan yang tidak pantas ataupun senonoh. Nah, kita akan kembali nanti ya membahas tentang kekerasan terhadap perempuan di ruang digital ini. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sudah 4 menit nih. Lepas dari pukul 11 ya, nggak terasa sudah 1 jam saja. Kebersamaan kita di Zona Dara Dengar Perempuan Bicara. Tentunya masih ada 1 jam lagi ke depan dan kita masih membahas ya kekerasan terhadap perempuan di ruang digital. Ternyata Rekan Jati, walaupun ya mungkin kita tidak mengalami, tapi kita juga sering mendengarkan gitu ya dari teman-teman, ataupun mungkin kita melihat gitu dan membaca juga di media sosial ya, bagaimana kekerasan ini terjadi nih, terus menerus dan juga berulang-ulang ya.

Narkan Jati selain ya perempuan ini ketika anggaplah foto, video dan lain-lain kita anggap itu seperti propertinya gitu ya, properti dari seorang perempuan di media sosial ini disebar ya. Di sini perempuan juga kehilangan hak untuk menentukan nasibnya atau self determination dan juga integritas tubuh atau bodily integrity. Jadi ini adalah rekan Jati karena pelaku kekerasan ini selalu memaksa dan mengancam targetnya supaya keinginan pelaku terlaksana. Jadi banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang kita baca di media sosial. Nah mungkin ya rekan Jati, perempuan juga belum semuanya nih memahami bagaimana sebenarnya bersosial media dengan baik ya. Banyak-banyak membaca tentang bagaimana nih menggunakan media sosial secara aman. Dan akhirnya perempuan ini menjadi takut gitu ya, hilangnya hak kebebasan berekspresi, kemudian juga kekerasan seksual, intimidasi, komentar seksis, pengawasan ya, hingga ancaman dan tindakan fisik yang berawal dari media daring ini membuat perempuan seperti membatasi nih partisipasi mereka dalam kegiatan daring. Nah bisa jadi mereka atau perempuan ini menarik diri dari dunia digital. Tidak semua perempuan ya rekan Jati, ada perempuan yang mengerti batasan hak, kemudian mereka bisa melapor kembali gitu ya. Mereka bisa melakukan serangan balik terhadap para pelaku bullying atau yang melakukan korban terhadapnya. Dan disinilah kita butuh gitu ya, support woman gitu ya. Kita membantu perempuan-perempuan, kita mendukung perempuan-perempuan yang kehilangan haknya, yang kehilangan kebebasannya, tapi kebebasan yang benar ya rekan Jati, bukan yang kebablasan.

Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang perempuan-perempuan muda nih, rekan Jati ya, anak-anak kita, kemudian juga saudara-saudara kita ya, yang memang di masa mereka besar di ruang digital. Tentunya rekan Jati, kita juga khawatir karena yang namanya masih muda ya, belum dianggap dewasa, ini masih belum bisa memilah dan memilih yang baik walaupun ada bimbingan dari orang-orang dewasa yang benar. Nah, tapi untungnya rekan Jati ya, untuk perempuan-perempuan muda ini di bawah usia 16 tahun, ini ada peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026, ini menetapkan batas usia minimum 16 tahun untuk mengakses platform media sosial dan juga ruang digital beresiko tinggi. Dan kebijakan ini adalah turunan dari PP Tunas ya, yang diterapkan untuk melindungi anak dari eksploitasi, kecanduan, dan juga konten berbahaya. Kita bersyukur ya rekan Jati, walaupun ya yang namanya peraturan ya rekan Jati pasti ada celah nih ya. Pasti anak-anak selalu berusaha mencari celah, kenapa tidak diberikan ruang nih untuk bersosial media. Walaupun sebagian anak mungkin sudah paham, sudah mengerti ya, bisa melindungi diri, ada bimbingan dari orang tuanya dan juga orang-orang dewasa yang benar, tapi nggak semuanya seperti itu rekan Jati. Masih banyak anak-anak yang belum mengerti ya literasi bagaimana bersosial media yang bijak, bagaimana cara harus menghadapi banyak sekali pelaku-pelaku kekerasan atau predator-predator yang memangsa terutama perempuan dan anak-anak di ruang digital. Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini, jadi pastikan terus konsen ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan

0: 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Inilah 103.6 Jatim FM.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Satu nomor darinya GAC dengan Param Pam Pam ya. Semoga bisa menambah semangat Anda nih, rekan jati. Di Jumat kali ini yang masih terus ngebut nih untuk menyelesaikan kerjaannya ya, aktivitasnya. Semoga mendapatkan tambahan semangat dari nomor-nomor yang kita putarkan untuk Anda semuanya. Rekan jati, kita masih berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan di ruang digital ya. Jadi memang rekan jati, kalau kita lihat serangannya ini ya, terjadi memang secara bertahap. Jadi biasanya dimulai dari komentar yang merendahkan, kemudian berkembang menjadi ancaman, ada penyebaran data pribadi di sana, hingga kekerasan seksual berbasis digital. Jadi terkadang rekan jati, pengalaman negatif di media digital ini bisa memberi dampak luas terhadap perempuan, bukan hanya pada perasaan sesaat, tapi juga pada kesehatan mental, kemudian juga identitas diri, relasi sosial, bahkan perkembangan akademik dan juga karir perempuan tersebut. Nah, jadi rekan jati, bagaimana nih ketika semuanya menjadi seperti tidak ada aturan ya di dunia maya, apa yang harus dilakukan? Terutama bagaimana perempuan melindungi dirinya ya di dunia maya yang seakan-akan ya rekan jati semuanya. Karena memang korban dari kekerasan terhadap perempuan di ruang digital ini lebih banyak dibandingkan para pria. Jadi bagaimana caranya perempuan bisa melindungi diri? Nah, disinilah pentingnya literasi digital masyarakat. Nah, rekan jati, banyaknya pengguna internet ya, saya gitu ya, Anda dan kita, ini memahami bahwa kebebasan berekspresi sebagai hak untuk mengatakan apa saja tanpa memahami etika komunikasi digital. Jadi kita bisa memposting apa saja gitu ya, jadi kita bisa mengatakan apa saja yang seakan-akan aturannya berbeda antara dunia maya dan dunia nyata. Padahal nggak seperti itu ya rekan jati. Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal baik di dunia nyata gitu ya, terbiasa untuk bersikap baik, kemudian kita juga punya boundaries, yang hal-hal seperti itu harusnya dibawa juga ke dunia maya. Nah, di sini rekan jati, ruang digital ini butuh ya perubahan di berbagai level, baik dari individu hingga kebijakan. Nah, dari sisi individu rekan jati, perempuan ini bisa membatasi ya ucapan-ucapan atau katakanlah masalah-masalah yang tidak perlu dikomentari ya. Tidak usah dikomentari, ataupun kalau berkomentar gunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya layak ya, yang sopan ya, dan juga sesuai dengan ejaan yang benar. Tapi juga rekan jati, jangan sampai karena kita terlalu takut gitu ya akan hal-hal yang terjadi mungkin pada perempuan lain, jadi membuat kita juga tidak bisa berekspresi dan berkarya. Bukankah rekan jati, banyak ya pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh di masa lalu ini banyak berjuang untuk perempuan bisa berekspresi dan juga berkarya, bisa membantu banyak perempuan ya untuk mencapai potensinya secara maksimal. Saya akan kembali dengan bagaimana nih cara perempuan melindungi diri di ruang digital. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, sebenarnya bagaimana perlindungan terhadap perempuan nih di tingkat yang lebih tinggi atau kebijakannya? Jadi dalam perkembangannya, kekerasan terhadap perempuan termasuk di ruang daring ini dimasukkan dalam pembahasan perlindungan hak asasi manusia. Jadi lembaga dunia seperti PBB dan juga UN Human Rights Council ini telah memasukkan permasalahan ini dalam pembahasan tingkat dunia sejak tahun 2006.

Rekan Jati, dalam pembahasan bertahun-tahun bersama lembaga lainnya, ini disepakati bahwa perlindungan yang diberikan kepada hak asasi manusia di dunia nyata, ini juga diberikan kepada hak asasi manusia dalam ruang virtual. Dan ini berarti diakuinya perlindungan hak-hak perempuan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan secara fisik dan juga kekerasan di dunia maya. Dan puncaknya ini tepatnya di tahun 2017 berdasarkan laporan United Nations High Commissioner for Human Rights yang membahas isu gender digital dengan perspektif hak asasi manusia. Jadi di sini Rekan Jati disampaikan bahwa kekerasan daring terhadap perempuan ini perlu diselesaikan dengan konteks yang lebih luas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender secara offline. Dan negara-negara ini perlu melakukan tindakan hukum untuk menginvestigasi hingga memberikan ganti rugi atau pendampingan kepada korban. Rekan Jati mungkin juga sudah tahu ya, kalau di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang ITE yang digunakan sebagai landasan hukum penindakan aksi kekerasan terhadap perempuan di ruang daring, seperti distribusi foto ya, atau penyebaran foto-foto ataupun video pribadi, kemudian ada cyberstalking, morphing ataupun peretasan. Tapi memang Rekan Jati ada pro dan kontra lah ya soal Undang-Undang ITE ini. Nah, kadang-kadang juga Rekan Jati sekarang kan banyak ya platform media sosial, dan hampir dari kita ya rasanya mustahil kalau hanya punya satu platform saja. Kita pasti punya lebih dari satu, bahkan mungkin ada, kalau ada 10 media sosial, kita akan punya ke 10-10-nya ya. Begitu juga perempuan, tapi sayangnya Rekan Jati ketika terjadi kekerasan ya di ruang digital di salah satu platform atau di banyak platform, ada beberapa kejadian yang ketika dilaporkan gitu ya, ini tidak mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Di sini juga jadi masalah nih, kenapa kekerasan di ruang digital ini terus berlarut-larut dan selalu ada. Nah, jadi di sini Rekan Jati, seperti ketiadaan hukum dan kebijakan yang melindungi ataupun merespon korban kekerasan di dunia daring, ini menambah beban tersendiri bagi korban. Jadi kadang-kadang kalau sudah terjadi, seperti apa nih? Seperti apa bentuk perlindungan yang bisa diberikan kepada korban? Tentu ya Rekan Jati, kalau sudah dikenal gitu ya, kalau sudah viral informasinya, ini akan banyak dukungan, walaupun adalah pasti pro dan kontra. Dan juga lagi-lagi ketika terjadi kekerasan, apalagi ke perempuan, biasanya korban ini merasa malu nih atau takut ya untuk melapor karena banyak sebab. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang sudah paham literasi, punya dukungan yang cukup kuat, dan mereka berani nih melaporkan agar jangan sampai terjadi lagi kekerasan kepada perempuan lainnya.

Nanti rekan Jati ada tips penting untuk kita nih para perempuan bagaimana lagi-lagi melindungi diri kita ya. Kalau ada pasangan ya, pasangan yang melindungi, kalau ada keluarga, keluarga yang melindungi. Nah, tapi dari diri kita apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk melindungi diri kita dari kekerasan di ruang digital? Tetap konsen ya.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, kebersamaan kita tinggal sesaat lagi. Tapi sebelumnya ya, ada satu tips penting untuk rekan Jati yang bisa kita terapkan bersama-sama ya, untuk melindungi diri kita nih dari kekerasan di ruang digital. Nah, untuk rekan Jati mungkin yang saat sekarang ya sudah menjadi korban atau sudah melihat teman-temannya, keluarganya yang pernah menjadi korban kekerasan ya di ruang digital, tetap semangat ya rekan Jati, jangan malu dan terus bangkit, karena terkadang rekan Jati ya yang kita alami ini kita bisa apa ya, ambil pelajarannya dan bahkan kita bisa membantu perempuan lain nih supaya tidak menjadi korban selanjutnya. Karena memang korban-korban kekerasan di ruang digital terkadang ya mereka tidak ingin melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami karena ada rasa malu di situ dan juga takut ya rekan Jati, tapi memang begitulah ya, nggak semua perempuan itu berani ya, tapi juga nggak semua perempuan itu juga takut dan malu ketika ada hal-hal buruk menimpa dirinya. Bahkan ia bisa menjadi lebih bangkit ya, lebih baik dan bisa terus menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lainnya dengan hal-hal baik ya tentunya. Dan balik lagi nih ke tips bagaimana ya perempuan bisa melindungi diri di dunia maya. Caranya rekan Jati adalah mengatur ulang nih privasi ya di telepon genggam atau di media sosial. Kalau ada nomor-nomor yang tidak diinginkan, rekan Jati langsung gunakan fitur blokir ya. Kalau memang ada, ataupun kalau tidak ada, jangan diangkat dan abaikan. Kemudian ketika rekan Jati menggunakan banyak sekali platform media sosial, gunakan password yang kuat. Ini adalah kombinasi dari angka, kemudian dari huruf, kemudian dari karakter-karakter unik rekan Jati, dan usahakan ya ada huruf kecil, huruf besar, karakter unik, unik ya maksudnya angka ya, kemudian usahakan jumlahnya ini 6-8 karakter. Kata sejujurnya, jangan. Nah, kemudian juga gunakan verifikasi ganda ya rekan Jati, supaya ini akun-akunnya rekan Jati tidak rentan untuk diretas dan tidak memberikan informasi data pribadi kepada sembarang orang. Ini yang penting rekan Jati, punya media sosial ya, gak masalah kita main di media sosial, berkenalan dengan siapa saja.

kerja ya, termasuk lawan jenis, kemudian juga menjalin hubungan yang sehat. Tapi untuk urusan pribadi ya, seperti data pribadi, alamat rumah, kemudian foto rumah, KTP, ataupun identitas-identitas lainnya, ini jangan disebarkan, karena itu bisa menjadi bumerang bagi Anda, terutama untuk perempuan. Dan yang bisa Anda lakukan kalau sedang ya atau mengalami tindakan kekerasan, rekan jati, jangan lupa untuk dokumentasikan buktinya. Ambil screenshot ya atau rekam bukti pesan, foto, video ataupun komentar yang berisi ancaman atau pelecehan, dan jangan terpancing. Lagi-lagi ya rekan jati, hindari membalas pesan pelaku. Karena ini seringkali memicu perundungan yang lebih parah. Abaikan atau blokir ya rekan jati, itu lebih baik sambil mengambil atau menyusun langkah-langkah ataupun tindakan selanjutnya. Dan kalau ada fitur blokir, blokir dan juga laporkan. Jangan lupa ya rekan jati, ini dua fitur yang penting. Report ya, laporkan ataupun blokir yang ya mungkin ada sebagian platform yang ada, tapi ada sebagian platform yang juga nggak ada. Kalau ada, gunakan dua fitur ini, jangan lupa. Dan sayang sekali informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dara untuk edisi kali ini. Dara hadir di setiap hari Jumat ya, di jam 10 sampai jam 12 siang. Jangan lupa rekan jati sebagai perempuan ya, tetap bersinar seperti nomor yang akan saya putarkan ini, Raisa dengan Bersinar. Kemudian rekan jati, perempuan ya, tetap bisa berekspresi, tetap bisa berkarya, tapi juga jangan lupa punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: ahli terapi langsung bekerja dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6 Jati.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Erik di program spesial kita di hari ini yang tentu akan sangat bermanfaat kalau Anda ikut konsen, karena saya punya tamu yang akan saya ajak ngobrol pada sore hari ini. Nah, hari ini kami langsung live dari warung kopi outdoor nih hari ini. Jadi kita nggak di studio nih. Ada tamu saya yang pasti sangat berkompeten untuk kita ajak ngobrol pada sore hari ini. Dan obrolan kita ini tentu ini merupakan juga kebutuhan masyarakat, kebutuhan Anda rekan jati yang ada di rumah ataupun yang sedang mendengarkan dan konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan juga Anda boleh memantau kita langsung juga sore hari ini di YouTube jatifm.com, juga di media sosial kita, baik di Instagram jatifm.com dan juga di media sosial kita yang lain. Nah, saya nggak pengen berlama-lama karena topiknya ini menarik dan narasumber saya sudah standby tentunya di sini ya. Yeah. Yang pertama ada Bapak Rianto S Farm, apoteker Pak ya?
1: Yeah,
0: apoteker MSC yang merupakan Kepala BPOM Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Erik.
0: Ya. Yeah. Ya, senang sekali bisa menghadirkan Bapak di ruang dengar rekan jati sore hari ini, karena BPOM merupakan kebutuhan masyarakat untuk tahu sebenarnya makanan atau yang layak dikonsumsi itu gimana sih. Yeah. Karena banyak ya produk yang sekarang apalagi terutama di Aceh saat ini ya Pak ya. Dan bersama kita, saya juga sudah ada Ibu Fahmiwati SE MC yang merupakan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh. Benar ya Bu ya?
2: Benar.
0: Oke, ya, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kayaknya kita baru pertama nih Bu ketemunya ya.
2: Benar.
0: Jadi tapi tentu pengalaman Ibu di Aceh yang memikirkan masyarakat, punya yayasan yang memikirkan konsumen, apa sih yang layak ataupun harusnya tidak dikonsumsi oleh masyarakat, ini menjadi informasi penting. Nah, terima kasih, artinya punya kesempatan untuk advokasi masyarakat Bu.
2: Iya, ya, benar.
0: Nah, topik sore hari ini adalah kita akan bahas tentang bagaimana sih cegah produk ilegal di Aceh. Nah, saya ada baca dalam beberapa waktu belakangan ini, kita baca di media juga bahwa BPOM itu rajin nih sekarang untuk meng-screening produk-produk yang ilegal atau tidak terdaftar ya Pak ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: dan kalau dibilang ini memang sudah menjadi tupoksi Pak ya. Tapi Aceh kan luas Pak ya.
1: Iya.
0: Dibanding provinsi-provinsi lain, ini bagaimana nanti? Nah, tapi yang pertama saya pengen gini juga, ngobrol dulu dengan Bapak. Sebenarnya BPOM itu apa sih tugas utamanya? Walaupun kita tahu, oh ya, BPOM.
1: Ya. Ya, Pak Erik, makasih. Jadi BPOM itu kan balai, kalau di sini di Banda itu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Lah, di kita ini Balai Besar POM yang ada di Aceh ini, wilayah kerjanya tuh di seluruh Aceh.
0: Seluruh provinsi Aceh.
1: Kita juga punya UPT yang ada di Aceh Tengah, namanya Balai POM di Aceh Tengah Bu. Jadi kita punya kantor di sana juga. Terus yang ketiga kita ada kantor Lokapom di Subulu Salam. Ini yang kemarin kita pas datang tuh kita create yang baru. Itu nanti kantor kita ada di Aceh Timur. Biar Badan POM dengan segala tugas dan pokoknya itu lebih dekat ke masyarakat.
0: Artinya semua ujung, sudut, tengah, kita utara, semua. Selatan ada semua ya.
1: Kita memastikan biar tidak ada yang Bapak bilang tadi, obat-obat, pangan-pangan, kosmetik yang tidak aman tuh lolos sampai di Aceh, apalagi sampai dipakai konsumen nanti ngadunya ke Bu Fahmi lagi. Seperti itu Pak, jadi kita selain pengawasan, tim kami itu juga ada tim penindakan, tentu itu banyak penyidik di tim kami, ada juga tim informasi komunikasi yang aktif ke lapangan, ke sekolah, ke masyarakat juga. Dan kita adalah laboratorium yang terakreditasi 17025. Jadi laboratorium kami itu insya Allah sudah standar, sama dengan di Medan, sama dengan di Jakarta, Surabaya, dengan sampel yang cukup banyak juga. dan hasil uji kami itu bisa dipertanggungjawabkan untuk nanti di pengadilan maupun di kepolisian seperti itu.
0: Artinya sangat ini boleh dibilang bahwa hasil ujian itu terkonfirmasi.
1: Terkonfirmasi.
0: Iya, okay. Dan kita tahu bahwa produk ilegal ini kan merupakan ya tantangan tentu. Betul. Bagi bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat secara keseluruhan di Indonesia termasuk di Aceh saja juga, karena produk terkadang kalau tidak terdeteksi atau tidak terdaftar, nah bagaimana masyarakat menentukan bahwa produk itu layak untuk digunakan gitu.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Kalau di Aceh sendiri yang ibu apa sih yang ibu temukan di masyarakat mengenai produk-produk yang beredar di masyarakat?
2: Baik, terima kasih. Kalau ditanya produk-produk apa saja yang beredar di Aceh, di kota Banda Aceh khususnya saja, itu banyak jenis produknya. Tetapi kalau kita pilahkan misalnya apakah produk tersebut layak dikonsumsi, atau layak dipakai, atau tidak layak. Nah, itu ada beberapa beberapa cara dari kami YAPKA. Kami kan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh. Tugasnya juga selain juga membuat masyarakat konsumen itu benar-benar pintar, benar-benar memahami apa yang dia gunakan, apa dia pakai. Nah, kami selalu dekat sama konsumen tersebut. Yang paling gampang yang kami lakukan pertama adalah kita melihat, misalnya kalau ditanya tadi bagaimana masyarakat ini mengkonsumsi, banyak cewek-cewek cantik. Banyak muda-muda, banyak kinclong-kinclong.
0: Kalau kita lihat sangat mengkilat Bu ya.
2: Betul. Nah, itu kalau dia tuh di bawah umur ya, maksudnya tidak di atas umur saya, saya anggap dia anak saya. Saya langsung respon. Respon. Saya tanya, maaf deh ya, kok cantik sekali mukanya, wajahnya.
0: Dia bangga Bu tapi.
2: Iya, pertama bangga. Setelah itu saya bilang, itu pakai apa? Kasihlah tahu Ibu. Apa yang digunakan, kosmetik apa. Enggak Bu, ini pasti mahal ya. Enggak Bu, murah Bu. Nah, itu yang murah. Iyalah, kasih tahu apa. Dia kasih tahu lah nama satu produknya. Yang memang produk tersebut, atas informasi saya selama ini berhubungan dengan BPOM, itu produk itu ilegal. Tidak layak dikonsumsi, tidak layak dipakai.
0: Nah, Ibu menyebut ilegal. Apakah maksud ilegal itu hanya karena faktor hukum? Artinya karena tidak terdaftar misalnya, atau karena komponen atau isi kandungan dari produk itu sebenarnya tidak terkonfirmasi layak untuk dikonsumsi?
2: Iya, tentu begini. Kalau sudah kita bilang tidak layak, artinya bahwa produk tersebut itu belum ada izin edar. Karena apa? Penggunaan izin edar pada suatu produksi, maaf ya Pak, bukan saya ngajarin ya, itu ahlinya Pak Bapak Belepom. Tapi ini kaitannya dengan kami konsumen, untuk melindungi konsumen, itu adalah kalau ada izin edar, tanggung jawab itu kalau terjadi apa-apa, itu kan juga Balepom. Balepom. Karena dia yang punya otoritas, wewenang untuk mengeluarkan beredarnya suatu produk tersebut. Setelah dia melakukan proses uji coba terhadap satu produk tersebut. Tapi justru kalau misalnya tidak ada izin edar itu, kita tidak ada misalnya yang pabrikasi itu ya, misalnya ada MD misalnya, MD makanan atau CD, kosmetik dalam negeri misalnya kan. Kalau itu tidak ada, otomatis itu jaminan mutu, jaminan keselamatan itu
0: tidak siapa, bisa dipertanggungjawabkan.
2: Siapa yang bertanggung jawab, itu pertanyaan. Akhirnya langsung dia saya kasih sosialisasi lah di situ pada adik-adik yang memang kincerong dan cantik. Dan beberapa akibat hal tersebut, responsif dari kami, datang feedbacknya. Feedbacknya melaporkan bahwa

0: Misalnya yang masuk itu kan memang sebagian besar tentu kalau kalau legal mengikuti prosedur baik pengiriman, ada screening, ada aturan-aturan yang atau perizinan yang dilewatin. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya bagaimana sih proses untuk satu produk itu dapat tanda izin edar itu, Pak? Bagaimana prosesnya? Misalnya gini, produk misalnya seperti itu yang Ibu sampaikan tadi, produk itu Ibu bilang itu belum ada izin edarnya, tapi sampai di Aceh. Nah, kalau ada importirnya sampai di Aceh ini, produk itu misalnya, kalau dia mau mengurus, mengecek, tentu mau ngurus supaya dapat izin edarnya gitu.
1: Iya.
0: Nah, prosesnya bagaimana sih Pak sebenarnya? Apa sih tahapan-tahapan di BPOM untuk menentukan produk ini mulai bisa dapat tanda izin edar itu?
1: Iya. Tentu kalau misalnya ada pelaku usaha ingin mendapatkan izin edar, misalnya minuman seperti ini ya. Ini kan dari BPOM juga izinnya. Jadi ada namanya
0: minuman mineral ya. Merek nggak kami sebut tapi mineral paket. Ya silakan. Ya,
1: selamat datang.
0: Silakan Pak. Pak Munardi dari Dinas Perindustrian Pak ya.
1: Oh, ya silakan Pak.
0: Ya. Lanjut. Nah, iya lanjut
1: okay.
0: Pak. Boleh Pak.
1: Jadi kalau di Aceh ini kami lihat dari Balai Besar POM selama ini yang kita lihat tuh memang lebih ke ini Pak. Lebih

0: lokal sini itu nggak masalah sebenarnya, tapi harus dipastikan sudah mendapatkan izin edar BPOM. Lah kalau misalnya ada masyarakat yang mau mengurus izin edar, itu bisa nanti ke BPOM kami, nanti akan kami dampingi dari proses awal sampai dengan proses akhir, termasuk juga untuk yang mau impor. Lah itu yang kita kan dekat ya dengan negara-negara sebelah ya, kadang ada yang nenteng, tapi nentengnya kebanyakan. Nah itu
1: nentengnya pakai kapal pak.
0: Nah itu yang bahaya itu. Nah kalau kami menemukan seperti itu, apalagi ini produk tanpa izin edar, walaupun di negara lain itu aman, itu tetap kita amankan, karena produk yang beredar di Aceh itu harus dapat izin edar dari Badan POM, entah itu kosmetik atau apapun. Sebenarnya nggak susah juga alurnya. Kalau misalnya ada pelaku usaha, saya ada juga beberapa ada pelaku usaha di sini yang mengambil atau mengimpor kosmetik dan pangan juga ya, itu dibawa ke mari itu ada, dan beberapa sudah dapat izin juga.
1: Pertanyaan saya adalah juga berkaitan dengan apalagi kita di Aceh kan produk itu penting halal, walaupun halal. Di Indonesia. Ya. Jadi bagaimana BPOM juga, apakah ada juga bagian dari BPOM memikirkan kehalalan suatu produk, misalnya kosmetik sendiri misalnya gitu ya, datang kalau belum dapat izin edar, oke masuk masyarakat, padahal kalau dari sisi lain tentu sangat aware tentang kehalalan sebenarnya, tetapi penting bagi masyarakat yang jelas murah kan gitu ya. Dan kalau bisa seperti yang Ibu sampaikan, begitu dioles, mengkilat, mulus gitu.
0: Instan.
1: Nah jadi ada nggak kira-kira Pak?
0: Kalau ini Pak Erik ya,
1: relasinya gitu.
0: Iya. Kalau halal itu nanti ada badan sendiri Bu yang menaungi ya, dari
2: LPOM MUI.
0: Iya, kalau sekarang ini Bu BPCPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
1: Iya, benar.
0: Itu kalau di Aceh masih bersinggungan dengan Kemenag. Nah, kemarin juga kami sudah mendampingi beberapa produk UMKM, salah satunya tuh teh kelor Bu. Sama manjakani dari buah manjakani, dibikin manjarasi di Aceh Jaya. Itu mereka lagi ngurus produk halal di BPCPH di Kemenag, Pak. Nanti berarti bisa kita sondengan.
1: Berarti BPOM ikut boleh merekomendasikan bahwa ini
0: sudah ada BPOM-nya.
1: Ada BPOM-nya dan itu akan menolong
0: akan lebih mudah memenuhi persyaratan untuk halal. Karena kalau izin BPOM, cara produksinya udah lengkap, udah bagus, nanti halalnya dilihat dari sisi mereka.
1: Iya,
0: Pak.
1: Baik. Nah, sudah ada bersama kita juga ada Bapak Munadi Sarjana Hukum, Master Hukum, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga
3: Tertib
1: Niaga. Tertib ya. Tertib Niaga, bukan Tata

0: Ya ke maaf Pak.
1: Sudah masuk
0: gak?
1: di situ ya.
0: Nah, ini menarik juga nih kalau dibilang dari bidang yang Bapak sekarang pegang. Nah, tertib niaga, apa sih hubungannya dengan sekarang kalau kita bilang lagi permasalahan produk-produk yang ilegal masuk ke Aceh, Pak?
2: Terima kasih pertama undangannya. Mewakili Kepala Dinas ya.
0: Ya,
2: izin Pak. Yeah. Kepala baru BPOM nih,
3: yeah.
2: Baru jumpa. Sebenarnya kami juga mau sowan ke sana. Kalau ini memang selalu nih.
3: Oh, selalu ya. Jadi, kolaborasi.
2: Kolaborasi. Kemudian menyambung tadi bahwa sesuai undang-undang SJPH ya, Pak ya. Apalagi tentang peredaran. Semoga mungkin juga mempertimbangkan kearifan lokal selain di undang-undang SJPH nomor 33 ya Pak yang mewajibkan setelah untuk izin keluarnya izin itu Pak setelah ada dari BPOM lembaga-lembaga yang mengeluarkan rekomendasi terkait apa dinas kesehatan dan sebagainya sesuai sektornya ya yang akan diproduksi maka akhirnya untuk mendapatkan izin itu harus melewati, setahu saya, harus melewati kajian atau pemeriksaan secara halal, kalau menurut undang-undang.
0: Yeah.
2: Undang-undang sistem jaminan produk halal. Kemudian kami ikuti, karena saya juga pernah pengurus LP POM Aceh.
3: Oh, iya, iya.
2: Kita ajukan untuk menjadi kanun, perda kalau di tempat perda. Lain.
3: Yeah.
2: Kami proses itu. Di Aceh sudah ada kanun nomor 8 atau 2 apa juga saya tahunnya sekitar 2016 ya. Kita proses itu Bu Pak. Jadi bersama teman-teman di sana dengan alim ulama. Jadi kita harapkan saling kolaborasi dengan SJPH yang di Kemenag. Karena jangan ada titik singgung yang terpisah, kira-kira ada titik singgung yang bertemu, yang lebih baik kan begitu.
0: Yeah.
2: Karena ada yang kita pantau juga dengan kehadiran pihak dari Kemenag Pusat, bertemu dengan Pak Asisten Mewakili Sekda waktu itu di Provinsi Aceh. Kalau untuk hal-hal yang produk rumah tangga mungkin atau produk UMKM memang bisa diterbitkan secara cepat sertifikat halalnya.
0: Sertifikat halal.
2: Namun ada.
0: Bagaimana dengan itu tadi Pak?
2: Pemeriksaan.
0: Kalau sertifikat tanda izin edar tadi. Apakah kalau udah halal langsung otomatis dia keluar izin edarnya, Pak?
2: Terakhirnya setahu saya itu edar,
0: edar
2: halalnya.
0: Dulu. Halal dulu baru.
2: Enggak.
0: Edar dulu baru halal.
2: Bukan. BPOM itu sesuai sektornya
0: nanti.
2: Kalau
3: teknis
2: ya, kesehatan.
0: Iya.
2: Kemana? Terakhirnya baru bisa dikaji kehalalannya. Selanjutnya setelah semua proses sudah ada, baru edar Pak. Terakhir edar.
0: Oh terakhir edar.
2: Setahu saya kalau lihat undang-undang CPH ya.
3: CPH.
2: Ya. Dia melalui semua unsur itu dulu, baru. Dikaji secara halal. Itu yang saya maksud tadi bahwa pembedaan untuk UMKM, produk UMKM dengan produk-produk usaha rumah tangga, bahwa proses terbitnya sertifikat halal dari lembaga jaminan halal dari Kemenag itu mengupload bahan saja Pak.
3: Iya,
2: tidak ada pembinaan. Kalau ini kelebihan sedikit di sebenarnya bukan sedikit, bisa jadi banyak. Mohon maaf ini, karena saya pernah di situ. Wakil ketua. Sekarang gak, strukturnya saya dengar kemarin nggak ada struktur wakil ketua lagi. Ketua, bendahara, sekretaris. Dulu ada wakil kedua, tiga orang atau empat. Saya salah satunya. Jadi, unsur itu harus dilalui karena proses kehalalan itu ada pembinaan, Pak. Tahapan pembinaan. Misalnya contoh yang saya sangat ingat, itu warung untuk mendapatkan sertifikat halal, tempat masaknya harus jauh 10 atau 8 meter Pak. Dari toilet.
0: Baik.
2: Pembinaan itu yang
0: Baik. Nah, kita baik fokus lagi balik ke tentang bagaimana kita sekarang mencegah apa namanya produk yang tidak terregister itu tadi masuk ke masyarakat khususnya di Aceh, mempersempit ruangnya. Apa sih sebenarnya, dari mana sebenarnya harus itu dimulai? Memperkecilnya.
1: Saya ya yang bicara itu ya. Karena saya bukan orang, kami ini bukan orang birokrasi. Kami hanya penyeimbang, dan kalau dibilang pengawas sih bapak-bapak ini yang pengawas. Ya kan? Jadi sebenarnya ini ada fungsi pengawas ya, yang otoritasnya adalah misalnya untuk makanan, pangan itu kan yang terbungkus dan terolah itu adanya di Bepom. Nah, satu sisi ini kan ada dinas perindak dengan ada perlindungan bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Nah, kami konsumen.
0: Ibu nih mewakili konsumen nih.
1: Kami konsumen. Konsumen itu kami menuntut hak kami. Karena ada di dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 itu hak awalnya tuh hak informasi. Informasi atas nama produk ini. Nah, produk ini salah satu yang kami lihat tuh adalah labelnya. Harus ada di labeling. Yang salah satu adalah izin edar. Nah, izin edar ini kadangkala kan ada produk yang entah dari negara entah berantah masuk ke satu tempat penjualan kita dengan apalagi misalnya toko modern misalnya itu dijajah, dipajang secantik mungkin, seindah mungkin. Nah, tetapi ketika itu kan mempengaruhi konsumen untuk membeli. Kalau si konsumen ini kan rata-rata kami harus menyadari bahwa kami konsumen ini masih relatif rendah pengetahuan tentang hal tersebut. Ya kan itu ya, itu catat ya saya bilang ya. Nah, masih rendah. Nah, bagaimana rendahnya ketika dia mendapatkan menemukan oh itu cantik, ini apa bagus iklannya bagus, dia beli. Ternyata setelah kami turun ke lapangan, kami melihat ini produk ini jangankan ada halalnya, informasi halal, izin edar aja tidak ada. Bahasanya bahasa yang tulisannya lingkang-lingkung, ya kan?
0: Apalagi izin-izin produksinya pun pasti nggak ada.
1: Nggak terbaca.
0: Nggak terbaca.
1: Nggak pandai kita membaca bahasa itu. Ya kan? Pak Murdari pasti tahu dia, itu mungkin dari Jepang, itu dari Cina. Enggak, saya enggak ngomong itu, saya bilang. Karena kami konsumen enggak paham apa yang ditawarkan ke kami itu. Nah, pertanyaan saya, tanggung jawab siapa? Atas keselamatan si konsumen ini untuk memakannya, untuk mengkonsumsinya.
0: Nah, harusnya bagaimana harusnya? Nah, gimana nih, Pak?
1: Belum selesai saya. Ini kan ada dua penanggung jawab otoritas, sama-sama pengawas, kan? Nah, jadi yang saya ingin tahukan bagaimana hubungan atau keterkaitan misalnya Disperindak. Disperindak ini kan juga mengapa dia ada bidang pengawasan ya, Pak ya? Karena saya pernah ikut selalu sering digabung. Pak ya? Setelah itu Bapak memang jelas, dia otoritas yang mengeluarkan izin edar. Ya otomatis, siapa yang mengeluarkan, dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Ya kan?
0: Nah,
1: setelah itu yang satu sisi lagi, di Disperindak ini, saya pernah tahu pengawasan yang diberikan kepada Disperindak, kalau salah bilang ya. Nah, itu adalah mengawasi barang yang beredar di pasar.
0: Jadi itu bagian dari tupoksi dari tata niaga, Pak ya.
1: Tertib niaga. Barang beredar.
0: Iya.
1: Jadi barang beredar tentu juga salah satunya barang yang sudah layak dikonsumsi sama masyarakat. Ada labelnya. Nah, labelnya itu misalnya makanan dalam negeri itu otoritas BPOM itu yang keluarkan.
0: Kalau warning tentang produk yang olahan, Bu, ya?
1: Iya, olahan. Nah, tetapi di sini pertanyaan saya, bagaimana kaitannya hubungan antara Disperindak ini
0: Dengan BPOM?
1: Dengan BPOM sama-sama melakukan pengawasan. Yeah. Jangan sampai nanti Bu Pami atau Yapka mengatakan, ini garam ini kok belum ada izin edarnya. Oh, ini garam ini bukan di kami, Bu. Itu harus di Disperinda. Tanya Disperinda. Selama setahu saya, Bu, kami tidak pernah mengeluarkan izin edar. Itu pertanyaan. Sudah, silahkan jawab.
0: Iya, gimana nih, Pak? Kita barangkali mulai dari Pak Bapak dari
2: kalau disampaikan tadi garam itu kan ada produksi rumah tangga, itu IRT namanya, Pak, ya. Industri rumah tangga. Kemudian rekomendasinya bisa jadi dari industri, izinnya kalau untuk produksi seperti itu nanti keluarnya dari PTSP. Nanti mungkin ada rekomendasi dari BPOM, Pak, ya.
3: Tapi kalau ini, Pak Anto, untuk garam tuh sekarang kan sudah ini ya masuk kategori resiko sedang.
2: Sedang, ya.
3: Nah, jadi garam tuh ini, Bu, apa harus ada SNI dulu, SNI nanti di Baristan dan tim ya perdagangan ya. Nanti ada BPOM-nya juga karena selama ini kita juga sudah mengeluarkan beberapa izin garam, ada di Bilen, ada di Aceh Besar, beberapa tempat.
2: Izin apa rekomendasi, Pak?
3: Izin edar BPOM, tetapi sebelumnya harus ada SNI dulu. SNI-nya kan diproses di Baristan. Setelah keluar nomor SNI itu bisa berbarengan sama ngurus BPOM. Bisa BPOM-nya terakhir nanti. BPOM klien keluarlah izin edar. Seperti air ini SNI dulu, ini pasti ada SNI-nya, ada BPOM-nya, ada halalnya itu. Kalau air garam. Tapi Pak, mungkin kemarin juga salah satu masukan dari pelaku usaha nih, Bu, mungkin nanti masuk ke Ibu juga. Kan ada beberapa biaya-biaya itu yang kadang pelaku usaha yang kecil tuh kayaknya kerepotan. Makanya kita juga, kalau di kami memang di BPOM tidak ada biaya, Pak. Jadi kalau UMKM itu di diskon 50% seperti itu. Mungkin hasil ujinya nanti juga disesuaikan seperti itu juga. Itu yang kita lakukan. Tapi kemarin ada pelaku usaha tuh, memang kalau di untuk ujian SN ini kan beda, Pak, ya prosesnya ini. Nah, mereka akan ada dalam tanda kutip itu biaya yang dibebankan kepada ini. Tapi memang peraturannya masih seperti itu. Jadi itu yang kita nggak bisa ini kan juga selama ini gitu.
0: Nah, itu gimana, Pak, sebenarnya?
2: Persoalan biaya ya.
0: Persoalan biaya. Nah, tetapi kalau balik lagi, Bu, ya ke kasus yang tadi. Jadi sebenarnya peredaran produk ilegal di Aceh itu harusnya bagaimana menyempitkannya? Menurut pandangan dari Ibu selaku perwakilan konsumen.
1: Kalau kami kan bukan orang
3: user ya, pengguna.
1: Kami kan hanya untuk menggunakan saja.
2: Kalau lihat undang-undang perundang-undangan soalnya, LPKSM masuk, Bu. Mengawasi.
1: Hanya sekedar mengawasi.
0: Pengawasan. Nah, itu loh sebabnya.
1: Mengawasinya itu tentu juga
0: leading sektornya adalah government.
1: Dua-dua ini. Apa kekuatan kami? Ini saya tanya, apa kekuatan kami bisa mengatakan bahwasanya Anda salah, produsen Anda? Secara langsung, tidak bisa. Kami harus menginformasikan kepada bapak-bapak ini, kepada lembaga otoritas ini, mengatakan bahwa, hey, Pak Munardi, saya ketemu itu ada barang yang tidak ada izin edar. Kalau itu gampang karena Bu Fami cerdas sudah jadi konsumen. Tapi kalau masyarakat lain bagaimana?
0: Nah, pertanyaannya tadi berkaitan dengan gini. Kalau ada barang ilegal, pasti ada cara masuk ke Aceh. Kan gitu, Pak. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara distribusinya bisa masuk? Apakah tidak ada bidang mana sekarang? Siapa sih yang bertanggung jawab untuk distribusi? Bisa masuk barang ilegal jadi banyak. Nah, seperti waktu BPOM di Langsa kemarin, kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Untuk itu tentu tujuannya adalah preventif, Pak, juga. Bukan penindakan saja, ya?
3: Ya, kemarin kan kami di akhir tahun, Bu, itu ada jamu obat tradisional itu di Melaboh itu nilai ekonominya hampir 200 jutaan, Bu. Nah, di situ kan dikirim dari daerah Jawa
0: luar
3: Barat,
0: Aceh,
3: ya, luar Aceh ya, pasti lewat darat, masuk Medan, masuk sini gitu ya. Lah, ketika tim kami di tim cyber, Bu, itu kan melihat ada penjualan-penjualan di medsos, di apa, kita telusuri ternyata ada gudangnya di situ, kita amankan, kita PJ-kan, Pak, di sana, Pak. Jadi mungkin sekarang sudah ranah di pengadilan seperti itu. Itu salah satunya di obat tradisional, jamu. Nah, kalau kosmetik-kosmetik ini kan ya memang dikirimkan ya dari luar daerah masuk ke Aceh. Lah, ketika di Aceh kan kita pantau medsos, pantau peredaran, pantau penjualan. Teman-teman juga kadang turun langsung ke sarana-sarana toko-toko kosmetik yang ada di sini. Dari situ ketika kita melihat itu produk-produk tanpa izin edar, apalagi mengandung bahan berbahaya, biasanya kami ada pembinaan, nanti ada peringatan satu, peringatan dua, kalau masih ngeyel atau masih bandel, karena untungnya besar tuh Bu, jualan-jualan itu kan, itu biasa kita nanti ranah PJ juga seperti itu. Itu biasanya dengan tim, nanti dengan korwas ya, dengan perdagangan juga, kita juga sering turun bersama seperti itu. Tadi untuk ini Bu, sebenarnya kalau dari BPOM, dari kita, itu mengharapkan sih memang masyarakat juga terlibat aktif ya untuk melaporkan kepada BPOM apabila ada produk-produk yang dalam tanda kutip mungkin tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, apalagi barang palsu ya terkait dengan obat dan makanan.
0: Ini
3: itu,
0: ini barang-barang yang masuk dulu ya Pak ya, belum yang diproduksi di Aceh gitu ya?
3: Belum. Ya. Ini barang yang beredar aja, yang beredar di Aceh, tadi yang anak-anak cantik tadi mungkin kosmetiknya ternyata dia nggak nyaman, ada ruam atau bahkan sampai ada efek yang nggak diinginkan ya. Itu langsung aja info ke BPOM, di Instagramnya BPOM, di mention, di DM, atau di komen, saya pakai kosmetik ini, kok ada begini, nanti langsung insya Allah kita segera tangani.
0: Nah, seperti kalau itu. konsumennya Pak, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dia beli, apakah dia ada melanggar suatu ketentuan tentang ketika dia membeli produk itu? Atau ujungnya nanti adalah si yang produksi saja, yang produsennya saja yang menjadi kena hukum?
3: Kalau di Aceh ini karena tadi user ya kebanyakan di sini menggunakan saja. Jadi yang menjual ini Pak, pedagang-pedagang ini mau yang offline maupun yang online ini, yang dia sengaja mengedarkan barang-barang kosmetik misalnya ya yang tanpa izin edar mengandung bahan berbahaya tadi, itu yang kita bina, yang kita peringati sampai kita

0: ke orang, ya Bapak sudah dianggap mengedarkan.
1: Pengedar ya.
2: Bapak bukan konsumen.
1: Menjadi penjual. Ya.
2: Bapak beli, lalu dijual lagi, bukan konsumen. Betul. Konsumen itu adalah pemakai akhir.
1: Pemakai akhir. Jadi harusnya saya
2: diperdagangkan lagi.
1: Ya, harusnya saya harus melapor untuk ke BPOM untuk mengurus izin edarnya gitu Pak ya.
0: Enggak Pak. Tidak. Kalau Bapak sebagai reseller ya
1: reseller. Itu
0: berarti kan produk aman, berarti enggak masalah Pak.
3: Mungkin yang Bapak sampaikan tadi sedikit konsumen antara.
1: Konsumen antara.
3: Iya. Ya. Pakai juga menjual mungkin.
1: Ya. Okay. Ya boleh. Nah, itu bagaimana Pak? Produknya.
3: Kalau undang-undang perlindungan konsumen lebih seperti Bu Fahmi sampaikan tadi diarahkan kepada konsumen akhir. Yang dilindungi itu konsumen akhir.
0: Konsumen akhir.
1: Nah, maksud saya adalah harusnya kan ada yang bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan supaya konsumen akhir tidak menjadi korban. Kan itu tujuannya Bu ya.
0: Betul, iya. Nah, ya kami-kami nih Pak yang bertanggung jawab nih.
3: Kami-kami ya. Nih. Nah, kalau terpadu bisa jadi nanti masuk kepolisian.
1: Iya.
3: Unsur perdata bisa kena unsur pidana ke arah kesan nanti. Jadi tuntutan-tuntutan terhadap apa barang palsu sampai kepada transaksi barang legal tapi karena prosesnya tidak melalui pembiayaan segalanya itu bisa jadi dikenakan pidana juga.
1: Itu artinya udah hal lain ya, tambahan lain. Nah, bagaimana Pak di bidang di Dinas Perindustrian apa sih yang dilakukan untuk mempersempit produk ilegal itu tadi masuk ke Aceh khususnya, karena kita di Aceh sebenarnya provinsinya di sudut enak sebenarnya Bu ya. Tinggal di batas saja sana sip gitu ya. Gimana itu Pak?
3: Itu karena di sudut itu semakin
2: gampang
3: susah. Karena meruncing dia. Sudut kan meruncing. Jadi luas wilayah laut itu semakin memudahkan.
1: Berarti masuknya banyak produk dari laut juga Pak ya.
3: Sangat mungkin. Apalagi di perairan Aceh Timur itu kan perairan yang banyak apa ya pendaratan-pendaratan bot kecil, apa namanya
0: yang tidak resmi,
1: pelabuhan-pelabuhan kecil ya.
3: Nah, ini yang termasuk bahkan narkobanya kan banyak masuk lewat-lewat situ.
0: Lesana, okay.
3: Jadi untuk pemerintah hanya bisa berupaya secara maksimalnya ya. Melakukan pembinaan, sosialisasi. Tapi kalau untuk turun langsung dengan ini, apalagi mengerucut, ini kan bahasa akhir kita, tahun-tahun akhir ini kan, artinya maksudnya gini, apa efisiensi ini kan mengerucut semuanya. Kegiatan kita mengerucut dan sebagainya. Ini sangat, apalagi Pak Ketua, Pak Kepala BPOM sampaikan tadi, ada pembiayaan yang dikenakan untuk ini kan disayangkan juga. Memang kan, kalau apa, sedangkan masyarakat sedang menciptakan sesuatu.
1: Pak kan ada dua nih sekarang, yang masuk dan produksi, kan gitu Pak ya. Nah apa yang dilakukan Dinas Perindustrian dalam hal ini di bidang yang Bapak kelola untuk membatasi produk yang masuk yang ilegal itu tadi Pak? Apakah di perbatasan itu ada pemeriksaan atau pengawasan dan untuk yang produksi dalam lokal misalnya yang dari sendiri apa yang dilakukan Dinas Perindustrian untuk membina untuk mendorong masyarakat meregister gitu misalnya apakah ada bidang ada belum program seperti itu?
3: Kalau saya malah berpikir sebaiknya ada itu.
1: Artinya dinas belum memiliki.
3: Belum karena itu kan harus terpadu. Keterpaduan ini kan tadi tergantung produk yang kita mau awasi, mau
1: jadi bukan langsung
3: antisipasi,
1: bukan langsung border itu Pak langsung ini di stop nih masuk truk bawa apa gitu misalnya gitu. Itu gimana Bu?
3: Itu pekerjaan seperti itu biasa kan pihak bea cukai ya bordernya langsung jelas.
1: Nah apakah tidak ada misalnya ini kerjasama antar bidang ini ya tentu Dinas Perindustrian, bea cukai, BPOM tentunya ada kolaborasi kah dalam hal itu Pak?
3: Yang kolaborasi ada, kami lakukan yang sudah nampak untuk jenis rokok karena bahan berbahaya di vape itu yang cairan ya.
1: Iya.
3: Ini kan sudah ada ketentuan baru yang saya juga belum lihat baru kita dengar kemarin bahwa itu unsurnya ada mengarah ke narkoba.
1: Yeah.
3: Jadi ini yang sudah terpadu, kita sering rapat lah paling tidak, ya, tapi yang turun ke lapangan banyak kepolisian. Kalau untuk koordinasi kami sering dengan kepolisian, termasuk beras misalnya, beras tidak ada merek, oplosan, itu sering. Karena prinsipnya kembali ke efisiensi tadi.
1: Jadi gimana Bu efisiensi dengan?
2: Ya itu saya bilang kita punya aturan, undang-undang, ya dan apa strategi dalam hal untuk bagaimana menciptakan manusia Indonesia ini sehat.
1: Berkualitas Bu,
2: berkualitas
1: ya.
2: Berkualitas melalui tentu dalam hal makanan apa konsumsinya. Nah, tapi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab? Kan sudah kita sudah jawab sendiri.
1: Iya,
2: kita berdua katanya
1: iya,
2: kan.
1: Iya.
2: Nah, tetapi dalam hal mereka ini apa instansi-instansi yang berwenang yang terkait ini kadangkala juga terbentur dengan biaya. Kok saya bilang efisiensi, Bapak Disperinda? Bilang saja masalah biaya. Biaya yang sudah dikecilkan. Nah, itu kan juga mempengaruhi kegiatan daripada
1: lapangan ya.
2: Lapang bidang-bidang ini. Beda dengan YAPKA bekerja.
1: Gimana itu, Bu?
2: YAPKA tidak membayar, tidak tunggu uang. Kami bikin program kerja, kita turun ke lapangan, kita kan ada sekarang tinggal 12 orang. Nah, masing-masing kita kerja itu terus ambil posisi. Ya, posisi kami apa? Kami paling tidak menjalankan tupoksi kami memberikan informasi dan mendapatkan informasi. Nah, kalau itu ada langsung kita kasih tahu ke masing-masing itu ya. Nah, mudah-mudahan respon juga tempat yang kami beritahukan ini juga meresponsifnya cepat gitu.
1: Pengalaman gimana Bu?
2: Nah, pengalaman kadangkala ini ya, ini tadi saya katakan cara kerja birokrasi kan berbeda. Oh ini harus dia ke sini dulu baru nanti jawabannya ke sini ke sini. Nah, dari titik nol yang kita berikan ini kadang-kadang nggak nyampe ke tingkat duanya, ke tingkat level yang ini. Dan ketika apalagi yang tempat topnya. Itu jarang bisa kami dapatkan kan misal informasi Allah. Mungkin saya takut apa ini YAPKA ini cari-cari kerjaan. Lapor sana lapor sini. Padahal itu tidak ada misalnya. Itu ada. Kayak kita alami. Akhirnya saya masukkan koran, surat kabar itu dulu, tapi sekarang
1: beda Bu ya,
2: beda.
1: Bapak-bapak ini kerjanya lumayan lah.
2: Kalau Ibu Fami telepon, Ibu Fami nggak perlu saya ke kantornya, telepon saja sudah direspon.
0: Ya, Bu, ya.
2: Tapi itu Bu Fami karena sudah jadi konsumen cerdas, lagi-lagi. Tapi bagaimana masyarakat?
1: Itu tugas siapa Bu untuk mengedukasi?
0: Kami juga, kami juga ada.
1: Ada juga di bidang.
0: Makanya saya jawab sebelum Ibu ini kan menunjuk.
1: Potong ya Pak ya.
0: Jadi gini Pak Erik, apa tadi kalau untuk pengawasan ini dari siapa kan dari perdagangan, dari kita, dari kesehatan juga kan kita ada kolaborasi ya. Ada tim jejaring juga keamanan pangan kalau di kita itu Pak. Yang dengan Pak Gubernur sudah ada SK-nya juga yang harus kita jalankan. Tapi mungkin kadang efisiensi macam-macam jadi kurang maksimal. Tetapi Bu, kita kan di BPOM ini, terutama di Badan POM, di Balai Besar POM di Aceh, kita kan turun tuh sering ya. Kita turun sering itu turun ke toko, turun ke pasar, turun ke yang jual-jual produk
1: sampai
0: pangan,
1: ke kosmetik, kabupaten Pak,
0: sampai kabupaten. Makanya tadi ada Aceh Tengah, ada Sulu Salam, ada Aceh Timur. Kita pasang-pasang kantor di sana tuh agar semua produk itu bisa kita awasi dengan baik. Terus yang kedua Bu, Pak, kita juga lakukan sampling. Jadi produk ini yang ada di Simelu, yang ada di Gayo Luwes sana itu kita sampling Pak. Kita sampling apakah produk yang beredar itu aman apa enggak dengan uji lab kami tadi.
1: Kan ini karena termasuk masa expired dan juga itu
0: termasuk
1: ya.
0: Termasuk itu masa expired, termasuk juga isinya sama apa enggak. Kalau kosmetik aman apa, kalau di Banda mungkin aman, tapi siapa tahu di Tamiang, di Sumawe ternyata di sana
1: berbeda. Kemudian ini bisa berbeda
0: gitu. Dengan hasil sampling kita tahu ternyata ada produk berbahaya di sana. Akhirnya kita tidak lanjuti. Seperti itu, Pak. Kita jaga benar-benar terus kolaborasi dengan stakeholder lain, termasuk juga kita sering dapat laporan dari Bea Cukai, Bu. Ternyata ada obat masuk nih di sini, tramadol, di Biren, di macam-macam ya. Itu kita tangani juga. Jangan sampai produk yang tidak ada izinnya, apalagi palsu, beredar. Itu kolaborasi dengan Bea Cukai, dengan BNN, itu yang mendapat informasi-informasi seperti itu dari perdagangan juga, Pak. Jadi benar-benar kita dalam tanda kutip memastikan produk pangan, kosmetik, jamu, yang BPOM ya,
1: yang diminum,
0: suplemen ya, itu aman di Aceh. Makanya tadi kita sangat terima kasih dengan YAPKA, dengan masyarakat yang mau melaporkan. Itu
1: jadi
0: juga,
1: sebenarnya masyarakat harusnya proaktif untuk melaporkan jika menemukan produk gitu, Pak ya, yang
0: belum betul. Karena kita kan juga sering edukasi secara langsung maupun nggak langsung, medsos kami juga lumayan kencang.
1: Itu boleh, Pak, masyarakat langsung di
0: boleh.
1: Misalnya di
0: langsung
1: DM
0: komen,
1: saja
0: boleh.
1: Komen langsung produk, misalnya dia foto ketika dia
0: sering pergi, Pak, kita tanganin banyak,
1: begitu, Pak,
0: udah banyak ya. Jadi tiba-tiba masyarakat nemu pangan expired nih di warung A, biasa DM ya, nanti kalau berani mencatatkan nomor HP pasti langsung kita hubungi di mana lokasinya. Kalau di Banda saat itu juga kita usahakan langsung turun, Bu. Gitu. Nanti Ibu boleh coba, Bu. Kita tunggu, kita tunggu.
1: Tapi jangan dikumpulin, Bu, yang lama-lama ditaruh di situ, Bu.
0: Iya. Ya ini bentuk respon kita ya, karena kita kan bertanggung jawab pada masyarakat sehingga harapannya memang apa yang dikonsumsi, apa yang dipakai itu aman.
1: Nah, hanya BPOM tidak bertanggung jawab untuk mengendalikan transportasi peredaran, Pak ya.
0: Oh ya, itu
1: hanya sih, untuk sesudah sampai barang di pasar untuk mengcross check kembali gitu. Betul. Nah, itu apakah itu tanggung jawab dari perindustrian, Pak, mengenai
3: dari judulnya itu kan, barang beredar.
1: Barang beredar. Ya.
3: Yang beredar yang bisa kita awasi.
1: Oh, bukan masuknya, Pak ya?
3: Bukan. Jadi termasuk kalau gudangnya pun tertib niaga, nanti ada izinnya ya. NIB-nya kalau dulu ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau kembali ke substansi barang beredar, jadi ya barang yang beredar itu yang kita lakukan. Ibu. Sama dengan pakaian bekas misalnya.
1: Iya.
3: Ketentuannya kalau sudah di luar pabean misalnya, sudah berpindah dia.
1: Iya.
3: Nah, itu tidak bisa dilakukan penangkapan dari kepolisian. Nah, itu kami tanyakan di Kementerian Perdagangan.
1: Berpindah maksudnya dari mana?
3: Dari, sudah masuk dia.
1: Sudah masuk sampai misalnya nih.
3: Sudah beredar.
1: Itu tidak boleh ditindak.
3: Bisa. Itu pakaian bekas khususnya.
1: Iya, nggak boleh ya.
3: Boleh.
1: Jadi hanya boleh ketika dia mau masuk.
3: Masuk, di situ diperiksa dulu. Izinnya semuanya, pabeannya apa.
1: Cuman kan kalau kita di Provinsi Aceh misalnya kan katakanlah 3 jalur, Pak ya. Kayak jalur pelabuhan utama. Kayaknya tambah pelabuhan, udara banyak juga, Pak. Tapi kan kalau udara artinya boleh dibilang masih satu lah.
3: Yeah.
1: Yang lain kan masih kecil-kecil, jarang lama untuk bawa barang besar.
3: Yeah.
1: Tapi pelabuhan laut mungkin.
3: Yeah, yeah. Termasuk jangan sering mati lampu berhari-hari. Itu bukan mempersempit, memperlebar
1: masuknya ya.
3: Masuk barang yang ilegal.
1: Tetapi adakah di pos perbatasan misalnya pengawasan itu, Pak? Dari bidang mana sih yang melakukan pengawasan itu?
3: Ya, seharusnya dari pihak yang lebih otoritasnya ya, bukan dinas sebenarnya.
1: Oh, bukan dinas, Pak ya.
3: Kalau mau dilibatkan terpadu. Secara terpadu. Ini contoh kami temukan minyak yang mirip dengan minyak kita.
1: Oh, oke.
3: Dia samarkan dengan kemasan yang sama, tapi tidak ada label.
0: Ada di Aceh, Pak, itu?
3: Ada, itu tahun, bukan tahun ya.
0: Oh, udah lama.
3: Akhir tahun 2025 di Lambaru. Kami periksa sebenarnya ketika itu mengawasi jumlah volume. Kan isunya volume liter dengan kilogram.
1: Iya.
3: Ketika ditembang masih ada toleransi banyak. Artinya kekurangan toleransi sama seperti kita mengisi BBM, ada toleransinya. Kekurangan sedikit itu ada toleransi berapa mili begitu ya. Ini yang unik kemarin kami bilang jangan diedarkan lagi, suruh tarik.
1: Jadi ini, Pak, produksi sendiri atau oplosan gitu?
3: Itu yang kita tidak tahu karena untuk khusus minyak kita, rapat terakhir yang kita dengar kemarin secara online dan pemerintah pusat dengan sagas sapu bersih, saber.
1: Iya.
3: Jadi ada 65% yang saya juga enggak dengar mungkin waktu itu telat, tetapi ketika rapat dengan Bulog di sini, ini kita tidak, mereka juga enggak tahu yang 60% siapa distributornya. Yang dia tahu 35 Bulog, satu lagi PT Nusantara, lupa saya.
1: Jadi tapi Pak, sebenarnya ini balik lagi kalau ke topik kita ini Pak ya, masih tujuan kita kan bagaimana sebenarnya mempersempit barang ilegal ini yang tidak terdaftar ini juga, supaya memastikan barang yang pertama itu bukan hanya terdaftar tapi aman ya Pak ya.
0: Iya.
1: Kan gitu ya. Nah kalau dari perindustrian sekaligus nih karena waktu kita udah terbatas Pak nih. Nah sekaligus closing Pak, statement apa sih yang dilakukan kira-kira dan direncanakan ke depan dan saran ke masyarakat terkait dengan produk ilegal yang masuk ke Aceh.
3: Kami akan berupaya semaksimal mungkin dengan sosialisasi, memberi informasi, mencerdaskan, dalam arti memberdayakan informasi. Kalau memberdayakan takutnya luas sekali nanti menambah kantong mahasiswa mungkin kan. Ini memberdayakan informasi. Jadi melibatkan mahasiswa akan berantai nanti, berantai informasinya terus, karena orang-orang yang punya nilai kemampuan transformasi ilmu itu lebih cepat, mungkin mahasiswa.
1: Yeah.
3: Dan walaupun kita tidak ada anggaran, kami tetap berupaya untuk melaksanakannya. Tidak ada lain yang utama itu Pak. Tetap memberdayakan secara memperkuat informasi kepada yang berkelanjutan. Kalau kita harapkan terus ini kan 2027 kita nggak tahu bagaimana untuk turun ke lapangan. Kami Bu Fahmi walaupun nggak ada, terutama di Aceh, Aceh Besar turun juga Pak Bu ya. Walaupun Hanapeng,
0: nah, itu apa dia. Itu Hanapeng?
3: Nanti akan kita jelaskan mungkin.
1: baru.
3: Jadi kan mohon dukungan walaupun yang sulitnya bagi kita, maka harus bersama dengan pihak-pihak yang sama-sama sedikit peng. Jadi keuangan dana rendah tapi bisa sama-sama turun sama Bu Fahmi ini kan. Beliau juga anggota BPSK, Badan Penasihat Sekretariat Konsumen yang kita fasilitasi. Sekarang LPKSM-nya Bu Fahmi dan kawan-kawan yang lain juga mendaftar ke kita Pak. Kita fasilitasi, kita ingin berdayakan mengembangkan, memperbanyak itu LPKSM. Karena kemampuan pemerintah, jangkauan dan sebagainya itu
2: terbatas.
3: Jadi dengannya
1: memberdayakan masyarakat,
3: mata-mata masyarakat memberdayakan dirinya masing-masing bersama, berkelompok. Ada class action nanti kalau melakukan pengaduan dan sebagainya kan lebih kuat. Terkadang birokrasi Bu Fahmi sudah sampaikan ada batasan-batasan yang tidak mungkin tercapai ke atas misalkan kan. Tapi kalau sudah rame itu kan mungkin
1: baik.
3: Dengan bukti-bukti yang baik kan, dengan penyampaian yang santun dan sebagainya mungkin akan dapat terselesaikan.
1: Baik. Persoalan. Terima kasih banyak Pak Munardi, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dari Dinas Perindustrian Aceh, Pak ya. Bu.
2: Ya.
1: Nah, harapan Ibu nih. Ibu nih yang paling mewakili masyarakat, sebenarnya apa harapan Ibu terhadap produk-produk ilegal yang beredar di Aceh?
2: Kalau harapan terhadap produk yang beredar ya,
1: produk itu yang beredar di Aceh.
2: Kami menginginkan yang beredar tuh di Aceh itu sesuailah dengan aturan-aturan yang ada. Ya di situ ada izin edarnya, ada labelnya, ya kan?
3: Petunjuk penggunaannya.
2: Penggunaannya artinya apa? Memang saat ini era-era keterbukaan. Yeah. Konsumen memang sudah sedikit lebih maju, dia lebih pintar konsumen. Yeah. Nah, tetapi kalau ada juga konsumen itu yang maksudnya dia udah tahu, tapi nggak mau tahu.
1: Itu cuek, Bu, ya?
2: Cuek. Nah, yeah. Ini yang saya pesankan kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh khususnya dan seluruh Aceh, jadilah itu konsumen yang cerdas. Ketahui dulu apa yang barang yang akan kita butuhkan itu. Yang akan kita konsumsi itu apa ingredientsnya, apa komposisinya. Tidak cukup dengan halal toh.
1: Iya.
2: Tapi sudahkah dia ada izin edarnya? Di situ izin edar ada MD, ya kan? Ada ML. ada CD. Nah, jangan sehingga nanti kerugian itu ada kita ciptakan sendiri.
1: Itu kerugian untuk siapa, Bu?
2: Konsumen.
1: Diri sendiri,
2: ya? Iya, karena dia tidak mau menjalankan kewajibannya untuk membaca. Membaca apa-apa produk yang ditawarkan padanya. Tapi untuk konsumen apa untuk saya berakhir berbicara, saya juga punya harapan yang kuat dari bapak-bapak kedua ini. Nah, cobalah ada keberpihakan keberpihakan yang banyak kepada masyarakat, kepada konsumen.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah tadi Disperindak mengatakan, oh kami tetap turun ke lapangan walaupun dengan keadaan kondisi negara seperti ini. Alhamdulillah, walaupun laporannya saya nggak dapat, informasinya saya nggak dapat. Ini jujur saya bilang, karena yang penyambung nanti informasi itu ke masyarakat, ke konsumen itu adalah kami. Konsumen itu lebih banyak mau datang ke lembaga kami dibanding
3: ibu datang ke tempat kami sesekali, jangan saya ke tempat ibu. Nah, karena mahasiswa yang datang tempat ibu sama dengan ke tempat
1: sama saya. Pak ya, mungkin jamnya beda ya. Pak
2: jamnya. Jadi salah satu mengapa kami menyediakan waktu untuk para mahasiswa. Silakan dia sebagai dia mahasiswa mau skripsi atau tidak, tetapi dia ingin mendapatkan informasi. Yeah. Itu setiap hari Jumat. Seminggu sekali hari Jumat kami YAPKA membuka membuka peluang itu untuk menerima masukan-masukan. Nah, yeah. Dan juga kami mengedukasinya. Nah, ini tadi kembali lagi harapan YAPKA terhadap Bapak Balai POM misalnya kan. Nah, ketika ada informasi yang diberikan atau pengaduan daripada masyarakat misalnya, dia mengalami produk misalnya produk ini. Nah, BPOM reaksi, ya, quick reaksi kan, cepat reaksi cepat. Tetapi itu hanya sekedar, ini maaf ya Pak hanya sekedar sampai bereaksi saja. Turun ke lapangan, datu dicek lagi kan gitu. Tetapi feedbacknya kepada masyarakat yang mengadu tadi itu saya nggak tahu ya apa benar panda masyarakat mengadu menginformasikan kepada kami bahwa saya kami udah ngadu ke BPOM tapi tidak ada feedbacknya ibu. Seperti itu artinya kepercayaan dia terhadap lembaga yang kita ini otoritas ini ya yang punya otoritas untuk melayakkan sesuatu produk itu untuk dikonsumsi ke masyarakat. Itu udah mengurangi, makanya kami datang. Itu entah benar tanda. Saya sering berkomunikasi langsung dengan person Bapak, person anak apa anggota Bapak, Bu Desi, nanti Mas Ilmuhi, gitu-gitu kan. Ini mengapa ada gini-gini.
1: Jadi artinya sebenarnya inisiatif masing-masing ada Bu ya?
2: Iya.
1: Dari masyarakat ke lembaga ada. Ibu juga, dan Ibu juga sudah berhubungan dengan lembaga yang lain. Nah, terima kasih Bu waktunya Ibu Fahmawati.
2: Fahmiwati. Potong kambing.
1: Maaf Bu. SAMC Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh. Ini sangat berharga waktunya. Iya. Dan terakhir dengan Pak Arianto dari BPOM. Nah, ini banyak nih Pak nih harapan nih ke BPOM. Dan tentu kita tahu bahwa produk yang rata-rata beredar memang banyakkan yang olahan Pak ya, ya, daripada yang fresh ya. Jadi artinya jadi lebih banyak kerjaan daripada BPOM. Betul. Nah, sekalian closing statement-nya Pak, harapannya untuk masyarakat.
0: Baik, Pak Erik, Pak Munardi sama Bu Fahmi ya, terima kasih. Jadi kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya Bu ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain, itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon. Ini Bu Fahmi, Pak Pak Munardi, alhamdulillah nih BPOM tuh kemarin selain dapat WBK, wilayah bebas korupsi, di akhir tahun kemarin pas saya baru ini, WBBM, Bu, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wah. Insya Allah dengan predikat itu, ya pasti kita dapat amanah yang lebih besar. Nah, kita betul-betul akan menjaga apa yang menjadi pelayanan publik kami kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi. Apabila belum seperti itu, nanti mohon maaf, mungkin kita bisa nanti kita klarifikasi kembali mungkin ya, bila ada seperti itu. Seharusnya kita melihat di lapangan, kita laporkan lagi kepada ke yang melapor tadi. Pastikan yang melapor itu dalam tanda kutip puas dengan apa yang sudah kita kerjakan, dengan apa yang dia keluhkan.
1: Ini seperti apa namanya, konfirmasi 360 Pak ya. Dia melapor, balik lagi kita kasih tahu dia betul hasilnya.
0: Ya, dia ya melapor, udah kita kerjakan laporannya itu sampai mana, kita update terus progresnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang sudah kita lakukan sebagai standar mendapatkan BPK-BPM tadi Pak, seperti itu. Dan silahkan Bapak Ibu semua, masyarakat, pelaku usaha, apabila ada hal-hal terkait dengan obat dan makanan, informasikan kepada BPOM kami.
1: Baik. Ya. Terima kasih. Bapak Rianto, S-Farm, apoteker MSC, Kepala BPOM Aceh.
0: Ya.
1: Dan rekan Jati, memang obrolan kita cukup singkat, masih banyak sebenarnya mau kita ngobrolkan. Ya,
0: betul.
1: Tetapi penting bagi Anda rekan Jati, sebelum membeli produk atau mengkonsumsi suatu produk, cek juga tadi seperti disampaikan, expirednya, komposisinya, aman tidaknya. Karena ketika Anda mengkonsumsinya, yang menanggung akibatnya adalah Anda sendiri.
0: Konsumen.
1: Nah, jadi artinya semua lembaga ini yang ada bersama saya di sore hari ini adalah mendukung bagaimana supaya Anda semakin sehat dan kualitas hidup semakin meningkat. Begitu Pak ya, Ibu ya. Dan saya Eric Wright, sampai di sini obrolan kita sore hari ini, dan program ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Dan terima kasih untuk Bapak dari BPOM dan juga Lembaga Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh serta Dinas Perindustrian Aceh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hana kopi yang Hana fit. Hana luka yang Hana sakit. Yang kah terjadi, Hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Hudip nyo hans habis sama. Kadang ni miyup, kadang diatuh. Wateh diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

0: tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh leko manam jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Talk Inspirasi.
4: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi, itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
5: 103,6 Jati FM.

0: hati. Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Ya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat sore rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rivial kembali menyapa Anda dalam program Cafe Jati. Edisi hari ini rekan Jati Jumat 12 Juni 2026. Tuntas hingga formasi pukul 20 malam nanti ada berbagai informasi dan deretan nomor bagus akan hadir menemani Anda. Selamat sore yang sedang dalam perjalanan, konsen di sini.

Rekan JT, ledakan yang diduga terjadi di kamar mesin kapal Roro KMP Aceh Hebat 2 yang sedang bersandar di Pelabuhan Ulaili Kota Banda Aceh menyebabkan 14 orang harus dilarikan ke rumah sakit mengalami luka bakar. Kapten kapal SAR KN Kresna 232 Supriyadi di Banda Aceh melaporkan ledakan dan kebakaran terjadi di kamar mesin KMP. Ledakan terjadi pada siang menjelang sholat Jumat pada hari ini. Supriyadi menyebutkan anak buah kapal SAR KN Kresna 232 yang bersiaga di Pelabuhan Ulaili Banda Aceh ikut membantu proses evakuasi para korban. Para korban dibawa menggunakan ambulan ke rumah sakit, sementara informasi di lapangan tampak mobil pemadam kebakaran berada di kapal Roro tersebut. Sementara tim investigasi forensik kepolisian juga terlihat di kapal tersebut. Sejumlah polisi yang dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. Begitu juga pejabat kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan ataupun KSOP yang keluar dari kapal tersebut juga enggan memberikan keterangan. Pejabat tersebut mengatakan tidak terjadi hal yang besar di dalam kapal tersebut. Sementara sejumlah pihak masih menunggu konfirmasi dan juga update berita terbaru.

0: Ya, sebagai informasi rekan Jati, kapal tersebut tiba di Pelabuhan Ulele dari Pulau Weh Sabang sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat pagi hari tadi. Namun sekitar pada pukul 10 menjelang pukul 11 terjadi ledakan di ruang mesin yang menyebabkan sejumlah orang mengalami luka bakar. Korban terdiri atas 2 anak buah kapal ataupun ABK dan 12 mahasiswa Politeknik Pelayaran ataupun Poltekpel Malahayati yang saat ini sedang berada di kapal tersebut. Informasi awal yang dihimpun, ledakan diduga terjadi pada komponen elektromotor hidrolik pintu sekat kedap kamar mesin. Saat kejadian, peralatan tersebut sedang diperkenalkan kepada para taruna ataupun cadet Poltekpel Malahayati di ruang mesin kapal tersebut. Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengkonfirmasi terjadinya insiden tersebut, namun terkait informasi lebih lanjut mengenai penyebab maupun kronologis kejadian, ia mengaku masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis, sementara proses evakuasi dilakukan menggunakan bus Trans Kutaraja dan juga pengawalan dan pendampingan sejumlah ambulan, termasuk ambulan dari Puskesmas Meraksa Kota Banda Aceh. What if I told you it was all meant to be? Would you believe me? Ya, selamat sore yang paling baik untuk semua rekan Jati yang tentunya sore hari ini sudah menyelesaikan berbagai aktivitas dan kegiatannya. Bagaimana hari Jumatnya? Mudah-mudahan penuh dengan kebahagiaan, penuh semangat juga. Apalagi besok sudah hari Sabtu. Sabtu minggu akan banyak waktu dihabiskan bersama keluarga. Mudah-mudahan akhir pekan ini menyenangkan. Sudah banyak rencana-rencana yang sudah dijadwalkan dan bisa direalisasi dengan baik. Nomor-nomor bagus akan terus menemani Anda. Dan kurang lebih 10 menit ke depan kita akan nantikan bersama kumandang azan untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Pastikan terus konsen di sini.
1: Jati FM. Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam yang paling baik untuk semua rekan Jati dimanapun Anda berada. Sudah pukul 19:25 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana? Ada yang masih di tempat kerja? Mudah-mudahan cepat selesai berbagai tugas dan pekerjaan Anda dan sesegera mungkin bisa mengambil waktu untuk pulang lebih cepat dan bisa berkumpul dengan keluarga. Ada juga sebagian daripada rekan Jati malam hari ini sedang menikmati makan malamnya bareng keluarga. Wah, jadi momen istimewa tentunya ketika bisa makan malam bareng dan semua anggota keluarganya lengkap. Sambil berbagi cerita seharian sudah dilakukan, biarpun aktivitas dan rutinitasnya beda-beda. Tapi kalau udah ngumpul tentunya bakal seru dan ya penuh dengan suasana yang seru, ada suasana haru juga ya. Gimana, masih ada yang hujan? Karena memang sore hari, siang ya tepatnya, siang menjelang sore hari tadi hujan mengguyur wilayah Banda Aceh, lumayan deras sekali tadi setelah Jumatan itu derasnya luar biasa. Hampir seluruh tempat di seputaran kota Banda Aceh diguyur hujan siang hari tadi. Nah, ini namanya situasi kondisi cuaca kita yang masih ya tidak bisa diprediksi ya. Padahal siang harinya panasnya luar biasa, tapi setelah zuhur atau siang hujan begitu lebat dan membuat kita harus menunggu ataupun berteduh untuk menunggu hujan reda lumayan hampir 30 menit, 40 menit. Tapi setelahnya sudah bisa kembali dilanjutkan aktivitas dan rutinitasnya. Ya, ngomongin pekan ini memang sangat apa ya, bombardir ya, dagdikduk ya. Banyak informasi baru memang dalam satu bulan di awal Juni ini, banyak informasi-informasi yang bisa dibilang menjadi kabar. Ada kabar buruk, ada kabar baik ya. Nah, salah satunya adalah Pertamina Pertamina menyesuaikan harga BBM yang dilakukan pada Rabu 10 Juni 2026 setelah sempat anteng dan bertahan selama 3 bulan terakhir yang tidak ada kenaikan apapun. Namun harga Pertamax resmi melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Nah, sebagai informasi, kenaikan harga Pertamax ini akhirnya periode harga yang bertahan lebih dari 3 bulan berdasarkan dari data harga BBM Pertamina yang berlaku di Jakarta. Pertamina mempertahankan harga Pertamax di level Rp12.300 selama periode Maret, April, Mei hingga 1 Juni 2026. Ya, sementara itu rekan Jati, hasil evaluasi berkala dan mengikuti harga minyak dunia, menurut Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Robert menyatakan penyesuaian ini diambil sebagai proses evaluasi sesuai dengan formula harga pemerintah. Keputusan ini juga sudah berkoordinasi dengan regulator dan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian yang terjadi pada saat ini.

Ya, selamat malam untuk rekan jati yang dalam perjalanan hati-hati. Mudah-mudahan bisa sampai di rumah ataupun di kediamannya dengan selamat. Bisa kumpul bareng keluarga ya. Yang sedang ngopi ataupun di tempat-tempat kafe yang sedang rehat sejenak setelah pulang dari tempat kerja ataupun pulang dari kantor. Selamat menikmati suasana Jumat malam. Mudah-mudahan malam hari ini penuh dengan kebahagiaan ya. Nomor bagus dari Yura Yunita, spesial untuk Anda semua malam hari ini yang masih setia konsen di 103,6 CTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

satu nomor bagus dari Baby Romeo ya, menghantarkan kita di formasi pukul 19.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam kembali untuk semua rekan jati dimanapun Anda berada malam hari ini. Yang masih tetap harus bekerja, tetap semangat. Mudah-mudahan semua tugas dan pekerjaannya cepat selesai dan bisa mengambil waktu untuk istirahat. Dan ya, minggu ini kayaknya juga sudah pada selesai ujian anak-anak sekolah. Apakah di pekan depan udah pada libur panjang? Ya, kedengarannya seperti itu tadi. Tapi ini menjadi momentum buat bisa menghabiskan waktu banyak bareng anak-anak ya, ketika nanti libur panjang semester sekolah di tahun ini. Ya, pokoknya memang di awal Juni atau di penghujung Mei dan awal Juni ini banyak kabar-kabar yang menyita perhatian banyak ya. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan MBG yang masih menjadi pembicaraan. Nah, ternyata rekan jati, faktanya terkait dengan MBG ataupun makan program MBG melalui Badan Gizi Nasional ini mempunyai peraturan baru. BGN akan membatasi dapur MBG hanya boleh 6 unit per kecamatan. Setelah bergantinya kepala Badan Gizi Nasional ataupun BGN, kini sedang merencanakan peraturan baru, yakni pembatasan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG di seluruh wilayah di Indonesia. Dari peraturan tersebut ditetapkan dapur MBG maksimal hanya boleh 6 unit di setiap kecamatan, setiap daerah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nanik S. Deang sebagai kepala BGN yang baru diangkat. Sementara itu ada yang capai 11 unit per kecamatan. Berdasarkan informasi, banyak beberapa daerah memiliki jumlah dapur lebih dari batasan tersebut. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Sumenep mengatakan beberapa kecamatan seperti Pragaan, Guluk-Guluk, Lenteng, Arjasa, dan Kecamatan Kota Sumenep sudah punya 11 dapur MBG di wilayah tersebut. Sementara itu, usut punya usut, kebijakan ini dijalankan sebagai langkah untuk penataan program MBG yang kabarnya telah memiliki lebih dari 27.000 dapur di seluruh Indonesia. Selain itu, rekan jati, kabar terbarunya lagi, selain memperketat peraturan dapur MBG, pihak BGN juga sedang mengalihkan fokus pada daerah 3T yang belum tersentuh program tersebut. Ya, kita doakan kalau memang programnya masih berlanjut, mudah-mudahan masih bisa memberikan kebermanfaatan dan juga tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat, dan ya, programnya bisa berjalan. Kalau memang masih berjalan, karena polemiknya masih panjang, pembicaraan di masyarakat juga masih sering ya. Kemudian apalagi juga di kalangan-kalangan anak-anak sekolah ya. Terima kasih rekan jati atensi Anda sudah mau menjelang pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atensi dari sore hari tadi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi nanti di pekan depan. Dan tetap semangat yang masih harus bekerja dan beraktivitas malam hari ini. Kemudian ya, salam hangat juga bagi semua rekan jati yang hari-hari ini masih terus berjuang ikhtiar dengan kondisi kesehatan ya. Karena di balik kita aktivitas sehari-hari, ternyata banyak teman atau saudara atau bahkan keluarga kita yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan yang harus pulih supaya nanti bisa beraktivitas kembali. Insya Allah nanti sehat kembali ya. Dan selamat menikmati akhir pekan ini, sepertinya yang paling penting. Mudah-mudahan gak disibukkan dengan pekerjaan, gak ada tugas tiba-tiba, gak ada tugas deadline tiba-tiba, atau gak ada tugas DL bagi rekan jati mungkin yang kerjanya di pemerintahan mungkin. Semoga bisa istirahat di Sabtu dan Minggu ini ya. Terima kasih, dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rivi yang bertugas pamit malam hari ini, sampai jumpa nanti di pekan depan ya.
Nomor penutup kita ada nomor bagus dari Tulus yang beberapa waktu lalu baru aja tampil dan konser di Banda Aceh ya. Wah, bagi penggemar Tulus kemarin membludak sepertinya ya. Terima kasih, sampai jumpa rekan Jati. Selamat malam.

0: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
1: 3. Untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga...

0: Χαμηλά τις ράτες στη διαβόμαντα. Τζάρτι FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Iya rekan Jati, malam hari ini agak beda ya, karena John sekarang lagi tahlilan.
0: Benar.
1: Karena John hari ini lagi tahlilan ya, lagi jadi anak baik, patuh akan Pancasila gitu ya.
0: Iya. Jadi malam ini saya bakal ditemenin sama Gigi ya, di program tebak-tebakan seru. Kayak biasa kita bagi-bagi hadiah, berapa Gigi?
1: Berapa Pak Fer? 500?
0: 50. Kacau dong kalau kita
1: 50 ribu.
0: Ya, yang berhasil jawab pertanyaan malam ini udah disiapin pertanyaannya sama Gigi.
1: Iya, ya. Hari ini pertanyaan yang Ferry juga tidak tahu ya.
0: Iya, nanti bentar lagi ya.
1: Oke.
0: Iya, jadi kemana-mana, konsentrasi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 JTFM di Harus Banda Aceh. Tarot dari Fizz, saya tahu lagu ini nih gara-gara Gigi nih ya.
1: Iya.
0: Gigi, Rama, Fikri, mereka sering muterin lagu ini.
1: Ini lagu Gen Z banget ya. Gen Z. Generasi boomer kayak Ferry emang.
0: Boomer ya, Perang Dunia 1 saya lahir ya. Emang lagu ini apa sih yang bikin spesial di mata kalian, Gi?
1: Iya, kalau dengar lagu ini memang bikin semangat muda tuh menyala lagi gitu ya.
0: Oh iya, emang tentang apa? Tentang ramalan-ramalan ini masa depan sampai ngomongin tarot.
1: Enggak juga. Tapi mungkin iya juga, Fer. Aduh, gimana nih?
0: Ya gimana? Lagu-lagu kalian yang nanya gimana?
1: Enggak, biasanya kalau misalnya anak Gen Z itu dengar lagu itu biasanya tren di TikTok ya. Jadi kita udah enggak peduli lagi nih makna lagunya apa. Itu kayak terakhir gitu. Milenial enggak sih?
0: Iya sih. Tapi bukannya teman-teman yang suka lagu Hindia, Fizz itu bukan gara-gara liriknya juga.
1: Bener kan? Iya, benar juga.
0: Contohnya kayak lagu Hindia yang apa tuh yang katanya izin aja cuti aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Saya baru tahu tuh lagunya, sesimpel itu dan
1: iya, liriknya gitu. Lebih ini ya, to the point gitu ya. Betul. Lebih berani gitu. Oke, Fer. Ini sudah ada.
0: Tiba-tiba oke, Fer. Ya udah, langsung aja kita angkat. Padahal pertanyaannya belum kita kasih tahu. Ya, kasih dulu, Gi.
1: Udah ada yang masuk nih soalnya.
0: Angkat dulu, Mama.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih udah nelpon.
0: Siapa ini? belum.
1: belum. Oke. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Gigi cantik. Hai, Gigi cantik.
1: Terima kasih Kak Fitri yang manis dan cantik.
2: Sama-sama lagi, Gigi. Udah tengok IG kita ya.
1: Iya dong.
0: Cantik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Cantik, cantik cantik juga.
1: Iya, ya. Kata Ferry ya.
0: Cantik. Semua wanita tuh cantik.
1: Masya
0: ya.
1: Masya Allah.
0: Tapi bohong ya.
1: Yuhui.
0: Gimana Fitri sibuknya hari ini?
2: Alhamdulillah. Wah, hari
0: ini sibuk apa aja hari ini?
1: Iya.
2: Ya, sibuk ada persiapan acara untuk besok gitu ya.
1: Oh. Acara apa tuh?
2: Adiknya Fitri mau acara pesta tanggal 27. Jadi acara penutupan panitia besok malam.
0: Penutupan gitu. Panitia.
1: Panitia.
0: Ya. Kayak konser Tulus ya, ada panitianya ya.
1: Pakai ini enggak? Pakai name tag enggak?
2: Enggak sih. Kalau Kak Fitri kan
1: gigi
2: nanti ya menyusul lagi.
1: Amin. Amin.
0: Awalnya nyusul apa nih?
1: Nyusul jadi panitia.
0: Iya.
2: nyusul jadi makan nanti nyusul makan
0: insyaallah. Oh. Boleh. Maksudnya apa sih?
1: Itulah. Mau kode tapi enggak berani, Bang.
0: Iya. Biasa aja lah sama kita Fit ya. Jangan malu-malu.
1: Tuh.
0: Kita doain ya Fitri juga segera ya.
1: Iya.
2: Amin.
1: Segera jadi panitia.
2: Bang John kemana?
0: Bang John lagi ada tahlilan malam ini.
2: Oh gitu, ya Allah tabarakallah, masya Allah gitu ya.
0: Iya.
2: Sesuai banget gitu.
0: Ya deh, Gigi punya pertanyaan nih lumayan 50.000 buat Fitri kalau berhasil jawab.
1: Ya, kenapa di penjara tidak ada radio ataupun tidak ada penyiar di penjara?
0: Kenapa?
2: Waduh.
0: Kenapa? Kenapa di lapas nggak ada radio?
2: Mungkin nggak ada sinyal ya.
0: Mungkin nggak ada sinyal.
1: Oke, nggak ada sinyal.
0: Yakin?
2: Karena sinyalnya agak jelek gitu atau apa gitu.
1: Wah, serius
2: karena...
1: banget jawabnya, ini TTS. Malah ada sebab akibat ya. Tebak-sebak akibat.
0: Bener-bener.
1: Ini tebak-tebakan seru Kak Fitri, bukan tebak-tebakan sebab akibat.
2: Lagi. Apa ya lagi? Jaringan ya betul, penjara.
0: Oh, penjara ya. Karena
1: penjaringan.
2: Enggak ada jaringan. Penjara, jaringan gitu ya kan.
1: Masukin aja.
0: Penjara tuh kepanjangan dari tidak ada jaringan ya.
1: Iya.
0: Oke, sip. Oke, kalau gitu kita kunci mau request apa?
2: Lagunya ya udah deh, 19 perempuan tercantik di Indonesia aja apa
0: Mei. Makasih Fitri.
1: Terima kasih Kak Fitri.
2: Ya, salam-salam.
0: Salam-salam dari 2026 masih salam-salam.
1: Iya.
2: Salam-salam utama buat Bang Ferry.
0: Padahal gak diizinin loh. Buat tiga orang.
2: Oke deh, bisu buat semua punya JTFM. Saya calon nanti 10 siapa? Lama ya kayaknya ya?
0: Iya kayaknya. Iya.
2: Oke. Buat Rama juga saya selalu di keluarga. Buat Gigi, saya terus lagi ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Yuk, terus buat Kak Niju di Sabang.
0: Buat waktu juga.
2: Buat waktu dan buat Bang Ferry SM semoga selalu dan semua semuanya. Bang Ferry, buat Gigi tetap semangat dan selalu dari kota lah ya.
0: Terima
2: kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bener-bener tak masuk logika ya.
1: Iya, betul.
0: Jawaban dari Fitri, kenapa di penjara gak ada radio dan gak ada penyiarnya ya. Jawaban dari Fitri tadi karena penjara itu singkatan dari tidak ada jaringan.
1: Message-message Fitri itu selalu ada memang.
0: Iya. Tapi makasih buat Fitri, sukses iya. Buat acaranya pembubaran panitia besok ya. Kayak 17-an ya. Hari ini berhasil dipanjat pinangnya, besok pembubaran panitia.
1: Ini ada evaluasinya pasti kan? Iya, kamu kemarin saya lihat kamu, tidak ada di meja registrasi.
0: Iya, kamu nggak nyuci piring kemarin ya. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Semoga tadi Fitri juga ngedoain, semoga cepat nyusul ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, semoga cepat nyusul lah ya. Oke, kita berarti harus ulang kembali pertanyaannya. Tadi mungkin teman-teman belum konsen ya.
1: Yeah.
0: Pertanyaannya adalah,
1: kenapa tidak ada radio di penjara?
0: Iya, ya. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ina di Bato.
0: Ina di Bato. Kayaknya udah lama nggak kedengeran Kak Ina. Kemana aja?
3: Ada nih, mantau ada. Cuma kadang-kadang nggak sempat masuk gitu ya.
0: Nggak sempat. Sibuk, sibuk ya, sibuk kerja.
1: Iya.
3: Iya, sibuk kerja di rumah.
0: Iya, kerja juga dong ya.
1: Pekerjaan rumah ya.
0: Gimana kabarnya Kak Ina?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Kalian juga sehat ya?
0: Saya sehat, Gigi sehat enggak, Gigi?
1: Sakit.
0: Sakit kayaknya ya.
1: Sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Ke dokter gigi tuh katanya kalau sakit tuh.
1: Iya. Gigi satu, gigi dua. Lanjut.
0: Oke, Kak Ina, kita punya pertanyaan nih. Langsung dijawab dengan lucu. Pertanyaannya adalah,
1: kenapa tidak ada radio di penjara?
0: Kenapa?
3: Gitu ya. Ya ini kan kalau menurut kami ya, kalau di penjara itu kan barang-barang semua kan bisa masuk.
0: Ya.
3: Apalagi radio ya kan?
0: Ya.
3: Pak, maksudnya anggapan nggak bisa masuk barang sembarangan gitu.
0: Oh, saya belum tahu tuh. Yakin mau jawab serius?
3: Kalau radio main masuk nanti kan orang pada dengar radio semua di situ.
0: Oh ya udah oke. Jadi yakin ya sama jawaban yang serius itu ya?
1: Iya.
3: Yakin lah.
0: Yakin ya. Yang mana tahu rezeki ya.
1: Gak apa-apa. Yang penting lucu Kak untuk diri sendiri.
0: Gak apa-apa. Yaudah, mau request Kak.
1: Lagu apa ini?
3: Requestnya itu dari Manca ya satu ya.
0: Manca boleh yang mana?
3: Dari Michaelen Turok ya.
0: Michaelen Turok yang mana?
3: My heart will go on.
0: Ya udah kita puterin. Michaelen Turok agak slow, kita puterin di akhir-akhir nanti ya Kak Ina.
3: Akhir-akhir.
0: Iya, soalnya slow. Ini kan yang kenceng-kenceng.
1: Iya, lagi beatnya lagi naik nih.
0: Lagi gigi.
3: Kok enggak ini aja. Dari Celine Dion aja ya.
0: Celine Dion. Yang mana?
3: Yang mana? Pokoknya yang enggak slow sedikit ya.
0: Yang enggak slow. Oke,
3: sip. Agak ngebas sedikit ya.
0: Agak ngebas ya.
1: Boleh kita cari ya.
0: Nanti kita cari ya.
3: Boleh.
0: Oke, makasih Kak Ina.
3: Makasih sama-sama ya. Salam buat berdua di situ ya.
1: Oke.
3: Semoga sehat selalu.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Ina di Bato.
1: Yang terlalu logika.
0: Iya.
1: Bukan tak masuk logika kayak Fitri ya, tapi terlalu logika.
0: Fitri adalah ya pleset-plesetinnya Kak Ina. Iya kan di penjara tuh gak boleh bawa apa-apa.
1: Gak boleh masuk bareng.
0: Gak boleh masuk bareng.
1: Tapi kok tahu ya Kak Ina ya?
0: Pernah. Ada tuh teman saya tuh sering dia telepon. Kalau asal keluar penjara, telepon gitu ya. Kemana baru keluar penjara nih gitu. Orang-orang pada takut tuh, Gi.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Karena dia ngakunya tuh dari mana? Baru keluar penjara nih gitu. Tapi dia emang iya.
1: Karena dia
0: kerjanya di lapas gitu. Ah, Gigi ketawanya maksa Gi.
1: Enggak maksa.
0: Ketawa karir.
1: Ini kan emang lagi berkarir, lagi siaran.
0: Lagi siaran.
1: Enggak ya. Bercanda-bercanda.
0: Bercanda-bercanda.
1: Ya, tapi okay. Mungkin banyak pendengar kita ya yang penasaran atau bukan penasaran ya, lagi nyiapin jawabannya ya. Bisa langsung telepon kita di mana, Fer?
0: Di 0651410136 atau di nomor
1: telepon HP
0: juga bisa di WhatsApp 0811-082-1036. Pertanyaannya, kenapa di penjara enggak ada
1: radio
0: ya? Okay. Jadi kemana-mana. Satu nomor bagus spesial buat Fitri nih di Darussalam, perempuan paling cantik di Indonesia.

0: Masih di 103,6 JDFM, Lookout of Heaven, Bruno Mars. Masih temenin anda semua di tebak-tebakan seru kali ini, rekan Jati, di edisi berapa Gi? Tanggal berapa Gi?
1: Tanggal berapa ini ya?
0: 12
1: Juni. Iya, 12 Juni.
0: Gak terasa bentar lagi tengah bulan.
1: Oh,
0: ya.
1: Kirain bentar lagi lebaran. Biasanya kata-kata itu muncul kalau udah deket lebaran, Fer.
0: Udah. Tapi minggu depan ada tanggal
1: libur.
0: Merah. Hari,
1: iya,
0: hari Selasa.
1: Ya. Ayo, kenapa kita libur?
0: Karena tahun baru Hijriah.
1: Iya, ternyata Ferry masih.
0: Saya emang kerjaan saya itu Gi, ngelihat tanggal merah ya.
1: Okay.
0: Soalnya gitu. Oke lah, diin telepon.
1: Ada telepon nih.
0: Angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Mati. Langsung mati. Boleh dicoba lagi ya.
0: Selamat malam buat teman kita yang udah masuk via WhatsApp tadi, ada Kak Mary yang request lagu Meli Guslu. Gantung udah kita puterin lagunya. Makasih buat Kak Epi atau Kak Mary yang udah gabung sama kita nih, rekan Jati.
1: Iya.
0: Kak Mary, kalau mau ikutan tebak-tebakan seru boleh lagi.
1: Iya, bisa langsung jawab pertanyaan kita ya. Pertanyaan adalah, kenapa tidak ada radio di penjara?
0: Kenapa? Akhirnya setelah sekian lama saya siaran TTS,
1: baru
0: kali ini ada teman saya yang bikin tebak-tebakan.
1: Iya, ini langkah pertama, Fer.
0: Iya, Mas John tuh enak terima beres aja dia tuh.
1: Ketawa-ketawa aja tuh.
0: Bayaran gede dia lagi ya.
1: Waduh. Bos.
0: Akhirnya kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Halo juga. Waalaikumsalam.

0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Juju.
0: Kak Juju. Gimana kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Kari.
0: Oh, alhamdulillah baik. Sibuk apa aja?
1: Hari ini enggak sibuk, cuman jemur-menjemur aja.
2: Oh, itu sibuk, Kak. Iya, sudah enggak. Jemur menjemur lagi.
1: Iya, tahu ulang ya. Ya iya, orang tadi dua apa namanya? Terpal Kak Zul jemur.
2: Oh, kayaknya kita lihat Kak Zul lagi jemur terpal.
1: Cengkehnya di atas cengkeh di atas terpal.
0: Oh, terpalnya buat cengkeh.
1: Iya.
0: Baru mau saya tanyain terpalnya buat apa?
1: Jemur cengkeh.
0: Jemur cengkeh ya. Iya. Gigi kalau habis naik gunung dijemur enggak?
1: Hah?
0: Gigi kalau habis naik gunung dijemur enggak terpalnya?
2: Kalau gigi habis naik gunung.
0: Iya.
2: Di gunung enggak pakai terpal.
0: Pakai tenda ya.
2: Iya.
0: Iya. Emang berapa udah kelar dijemurnya? Emang enggak hujan tadi Kazu?
1: Alhamdulillah kami enggak ada hujan, Fer.
0: Oh, kami hujan di sini tadi sore.
1: Malahan iya tadi siang kan jam 2-an gitu ya.
2: Iya, betul. Heeh.
1: Tapi alhamdulillah di tempat Kazu di jam hampir jam 4 tadi, jam 4 sore tadi agak-agak mendung aja.
2: Wow.
0: Oh, gitu. Makanya bisa jemur sampai sore ya.
1: Iya.
2: Oke, boleh nitip cengkeh di sana Kak Zu. Mungkin kalau Gigi mau jemur cengkeh juga.
1: Boleh. Aman tuh.
0: Aman ya. Oke Kak Zu, kita punya pertanyaan malam ini. Pertanyaannya ya. Adalah kenapa di penjara enggak ada radio?
1: Pak jawabannya pasti kalau saya jawab yang benar pasti enggak benar juga kan kalian. Aduh, kenapa ya? Kenapa di penjara enggak ada radio?
0: Iya, kenapa?
1: Ya iyalah, karena kan di penjara banyak pencurinya.
2: Oh,
1: nanti kalau ada radio ya dicuri nanti.
2: Oh gitu. Tapi kan kalaupun ada pencuri kan ketangkep juga efektif Kak, masuk lagi kan, tinggal keluar masuk ruangan.
0: Iya. Curinya juga di situ kok.
2: Iya.
1: Soalnya kalau di penjara tuh kan ada yang pencuri kelas kakak, pencuri kelas teri yang banyak.
2: Pencuri kelas teri.
1: Jadi ya daripada nanti kecolongan ya mendingan nggak usah aja ada radio lah.
0: Gitu. Okay, kalau di SD pencuri kelas 6 ya.
1: Yang penting kita jangan jadi pencuri aja.
0: Gitu ya, benar. Oke, yakin sama jawabannya? Yakinlah ya pasti.
1: Yakin.
0: Tidak percaya diri ternyata teman-teman.
1: Percaya diri lah ya kalau di apa CTS ini nggak sama sekali nggak ada percaya dirinya.
2: Setelah berapa puluh tahun berapa kali menang Kazu?
0: Pernah. Satu kali ya.
1: Karena nasi kubrun dua kali Fer ya.
0: Oh dua kali.
2: Dalam 10 tahun.
1: Dalam kayaknya 30 tahun yang lalu.
2: Kari Jati pertama berdiri.
1: Dua kali. Tapi untungnya enggak ada saingan beratnya. Dulu ada saingan berat.
0: Siapa?
1: Mariam.
0: Mariam. Ya, oh gitu. Ya untung aja. Oke lah Kak Zu, mau request lagu apa nih?
1: Kak Zu kepingin dengar lagu dari siapa ya? Siapa enaknya Fer malamnya begini?
0: Malam ini apa yang enaknya ya?
1: Kak Zu serahkan pada suhunya aja lah.
0: Oke.
2: Suhu berapa Celsius Kak?
1: Untuk suhu ya. Apa okay, dewanya okay. Musik aja lah buat Ferry okay, yang
2: pilih. Nanti kami siapkan untuk Kak Zu.
1: Oke, makasih banyak ya.
2: Oke.
1: Salam,
2: enggak usah ya.
1: Enggak usah.
2: Iya. Oke, Kak Zu.
1: Terima kasih banyak Gigi. Mudah-mudahan Gigi sama Ferry sukses selalu.
2: Terima kasih.
1: Oke, Kak Zu permisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Makasih buat Kak Ibu, Zu. Ibu penjemur cengkeh ya.
2: Di Sabang,
0: yang malam ini udah punya jawaban sendiri. Karena kalau radionya di penjara, hilang dong dicuri.
2: Karena banyak pencuri ya di penjara ya.
0: Iya, lagi kan dicurinya juga di situ-situ
2: aja. Iya, mungkin dong. Kan petugas penjaranya sama pencurinya kan juga denger radio bareng. Mungkin kalau ada radio di situ ya kan.
0: Bisa jadi.
2: Mungkin mereka dengerin di 103,6 Jati.
0: Bisa jadi ya. Oke. Rekan Jati, buat yang mau masuk bentar lagi kita mau break bentar nih setelah nomor bagus yang mau lewat jangan kemana-mana konsentris.

0: Milan 103.6 FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: Masih di tebak-tebakan seru Teenage Dream, yeah. Katy Perry, lagu anak muda tahun awal 2000-an nih, Gi, ya.
1: Oh, ketika Ferry masih jadi anak muda.
0: Masih anak-anak dong. Masih anak-anak.
1: Ya, saya awal tebak-tebakan umur Ferry.
0: Udah banyak yang tahu, ya. Masih 26 kan jadi ya. 2000 saya, 2000.
1: Banyak bohongnya.
0: Banyak dong.
1: Oke, Ferry, ini sudah ada yang coba untuk jawab pertanyaan kita nih. Egy. Kenapa di penjara tidak ada radio? Ini kenapa, dari Kak Nur ya di Lam Jabar.
0: Oh, Kak Nur Lam Jabar. Iya.
1: Untuk mencegah komunikasi terlarang. Kok serius semua ya jawabannya, Ferry?
0: tapi Kak Nur pakai emotikonnya ngakak nih.
1: Saya tidak tega untuk baca emotikonnya. Saya tidak bisa. Misalnya kita ngikutin emotikonnya ya di chat ya. Untuk mencegah komunikasi terlarang,
0: kan kayak mana ada tanda salamnya lagi,
1: iya, ya? Iya, tanda salamnya lagi ya.
0: Ini emoticon budak korporat,
1: iya,
0: ini.
1: Ya. Request lagunya mangu banget.
0: Mangu, oke, ditunggu. Makasih buat Kak Nur, ya, yang penting udah jawab malam ini. Kak Nur Hayati Gani, ya, bukan, iya. Kak Nur. Soalnya Kak Nur banyak sini gini orang.
1: Banyak. Di Lam Jabat berapa Nur di sana menurut Ferry?
0: Kayaknya nama Nur tuh banyak ya, ya buat Nur Hayati, ya Nur Afdina, ya pokoknya banyak yang nama-nama Nur tuh ya.
1: Siapa itu Nur Afdina?
0: Ada kemarin tuh ada yang masuk, ada yang masuk. Ya.
1: Oke.
0: Siapa ya?
1: Ferry mencari aman. Oke.
0: Kenapa saya menjawab Nur Afdina ya?
1: Iya, buat rekan jati yang lain ya, kalau mau ikutan jawab bisa langsung aja di mana, Fer?
0: Di 0651410360 atau 0811823. Itu aja ditanyain buat saya ya. Dan selamat malam buat Ardi yang udah masuk via WhatsApp.
1: Iya.
0: Kenapa di penjara tuh nggak ada radio? Karena takut rebutan siaran. Sipir males melerai napi blok A dan blok B. Yang carut marut rebutan muter lagu Blackpink atau Roma Irama gitu. Wah, asik. Wah. Ya. Asik sendiri, Ardi.
1: Ini kayak ini ya, soal cerita bahasa Indonesia ya. Banyak banget, panjang banget jawabannya.
0: Ketahuan buat Ardi berapa nih. Oke, salam buat pendengar. Tadi request lagunya My Chemical Romance, Helena udah kita puterin. Makasih buat Ardi lagi
1: udah
0: dengerin
1: konsen,
0: kita.
1: Ya.
0: Abang kita semua nih.
1: Abang
0: ya.
1: Abang kita semua.
0: Abang kita paling cool nih ya.
1: Keren.
0: Oke, rekan jadi ngomong-ngomongin soal di penjara. Tapi ya emang ya nggak boleh masuk radio di penjara. Bukannya di penjara tuh ada TV-nya gitu buat tahanan, buat
1: teman-teman. Kebetulan saya sendiri nggak pernah masuk penjara.
0: Masuk.
1: Tapi tolong dong, ini kan TTS ya, saudara-saudara rekan jati.
0: Mana tahu kan
1: penyiar jati gitu.
0: Mana tahu Gigi bikin pertanyaannya tuh berdasarkan yang pernah dilihat langsung ya. Mana tahu dulu pernah mewawancarai warga binaan gitu.
1: Tapi ada jawabannya, Fer. Tapi gimana kalau kita dengar jawaban dari pendengar kita satu ini ya? Ada dari
0: siapa?
1: Coba kita angkat teleponnya. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dengan siapa
2: selamat
1: dan di mana saya bicara?
2: Dengan Winarso di Pemalang, Jawa Tengah.
1: Pendengar kita dari Jawa Tengah.
0: Saya kirain Pak Winarso gak masuk lagi setelah malam kemarin. Rupanya masih ya.
2: Masih lah, tetap setia.
0: Masih. Ya. Di Pemalang tetap jam setia. Segini enaknya ngapain, Pak? Kalau di Aceh kan ngopi. Kalau di sana ngapain?
2: Sama lah ya.
0: Sama
2: makan mie rebus.
1: Mie
2: rebus sih enak ya.
1: Iyalah.
2: Mie rebus sama nasi gorengnya boleh lah.
0: Gigi kayaknya langsung ketemu kampung halaman nih ngobrol sama Pak Winarso ya.
1: Gigi bahasa Jawa atau bahasa
2: Aceh? Emang orang Jawa. Sampean Jawa.
0: Jawa loh.
1: Nggih, Pak Winarso. Lah iki nek siarane bahasa Jawa iki ra iso iki Pak Winarso.

0: Ya kasihan lah pendengarnya pura nanti puten. Dikira kita ngomong bahasa pelar.
1: Lebih kasihan saya enggak ini enggak ngerti.
2: Gimana?
0: Lah iya kalau kita ngomong Jawa nanti kalau kita ngomong Jawa dikira lagi ngerasani gitu lagi nganu ngomongin orang, ngomongin sebelahnya saya pengerti.
1: Ya ngomongin saya maksudnya, ngomongin saya.
2: Tapi ya itu Pak Winarso ada yang lebih penting daripada ngomongin Ferry Pak Winarso. Ditegur Pak Bos. Yuk kita kembali.
0: Nah ini emangnya Jawanya mana Mbak?
2: Nanti saja Pak Winarso. Nanti saja Pak Winarso. Kita kasih tahu nanti ya.
0: Oh ja, boleh.
1: Saya Jawa juga sih.
2: Jawa apa tuh jawaban?
1: Asam Jawa.
2: Kirain jawaban dari doa-doamu.
1: Ya deh Pak Winarso, ini ada pertanyaan dari Gigi.
2: Iya, pertanyaannya kenapa tidak ada radio di penjara Pak Winarso?
0: Kenapa?
2: Kenapa tidak ada radio di penjara?
0: Kenapa nggak ada radio di penjara? Mungkin karena signal, signalnya atau kenapa nggak ada radio di penjara? Mungkin itu susah beli baterainya.
1: Ini lebih masuk akal nih.
2: Ini lucu.
1: Iya. Aduh, baterainya habis.
0: Nah, iya.
1: Mak harus nunggu keluar penjara ya.
0: Iya, kalau baterai colokan, habis harus keluar dari penjara.
1: Saya bisa pakai listrik deh, kita pakai baterai.
2: Gak apa-apa.
1: Oke, kita kunci jawabannya.
0: Aku.
1: Oke, mau request Pak, silakan.
2: Iya, teleponnya mati.
1: Hah, mati? Waduh, padahal lagi seru loh ya. Tapi makasih buat Pak Winarso yang udah ngasih jawaban cukup lumayan ya, karena di penjara tuh gak ada. Karena nggak bisa beli baterainya.
2: Iya.
1: Bayangin nih, vonis 10 tahun beli baterainya kapan coba ya?
2: Betul sekali. Dan jawaban Pak Winarso juga sama ya. TTS, tebak-tebak sebab akibat gitu. Tebak-tebak, ya. Nggak apa-apa. Tapi so far jawaban Pak Winarso lebih sangat logika ya.
1: Ya. Udah masuk kategori lumayan lah ya.
2: Lumayan.
1: Okay. Oke lah. Oke, jadi kita break dulu. Pak Winarso tadi gak sempat request, boleh WhatsApp aja di...
2: Pengen denger lagu apa ya?
1: Chatting aja ya di 08.11.08.23, mungkin tadi gangguan
2: signal
1: makhluk halus.
2: Takut.
1: Satu dari nomor, spesial buat siapa tadi? Yang request Mangu, lupa saya.
2: Tadi ada Kak Nur ya?
1: Di Lam Jabat.

0: Masih di tebak-tebakan seru bersama kita berdua, diiringi dengan lagu dari Gigi Nakal, rekan Jazzy ya, memanaskan suasana malam ini di akhir-akhir perjumpaan kita ya, nih.
1: Dari tadi saya astagfirullah karena nama sendiri ya.
0: Iya, sengaja loh. Enggak sengaja loh ya. Saya puterin. Kok tiba-tiba iya pas bener nih Gigi yang nyanyi ya.
1: Aduh. Oke.
0: Ya. Oke, kita masih ngomongin soal kenapa sih di penjara tuh enggak ada radio. Selamat malam buat yang udah masuk via WhatsApp malam ini, ada Kak Upik di Bita.
1: Apa ya itu jawabannya?
0: Bentar saya buka. Emang lagi ada enggak? Kelihatan enggak di situ?
1: Belum nih.
0: Oh iya nih. Kenapa? Nggak ada radio di penjara.
1: Kenapa tuh?
0: Karena radio bukan maling, jadi nggak di penjara gitu katanya.
1: Waduh. Karena radio bukan maling. Wah, pujian. TTP, tebak-tebak pujian.
0: Bener ya. Oke. Makasih buat Kak Upik di Bitai ya, sekaligus jadi peserta terakhir kita malam ini yang berhasil yang ngejawab pertanyaan kita nih. Benar atau enggaknya benar lagi kita kasih tahu.
1: Kasih tahu ya.
0: Tapi lumayan malam ini rame, Gi.
1: Ada berapa tadi? Ada 101 ya yang jawab pertanyaan.
0: 106 kita ya. Kayaknya ya, 106 ya.
1: Kurang 5.
0: Iya, tapi makasih buat usahanya ngejawab pertanyaan. Betul. Lucu nggak lucu, ya yang penting seru-seruan lah.
1: Iya, ya. Sejauh ini yang tidak logika cuma satu ya, Fitri. Apa tadi jawaban Fitri, Fer?
0: Karena
1: penjara singkatan dari?
0: Tidak ada jaringan.
1: Tidak ada jaringan.
0: Penjara itu karena singkatannya tidak ada jaringan, tidak makanya radio nggak bisa mengudara di penjara katanya ya. Apakah benar atau enggak, langsung aja kita kasih tahu jawaban sebenarnya.
1: Oke, di jam 21.51, kenapa radio tidak pernah masuk penjara? Karena penyiarnya tidak lagi on air, bukan buat onar.
0: Maksudnya? Oh.
1: Iya kan?
0: Benar, oke.
1: Karena penyiarnya lagi on air, enggak buat onar. Kalau misalnya penyiarnya buat onar, dia siaran di penjara.
0: Di luar kendali saya nih, teman-teman. Ya.
1: Mari lengsarkan Ferry dari TTE.
0: Luar biasa, enggak ketebak alurnya ya. Wah, saya kira tadi jawabannya jawaban Kak ini yang benar, Kak Upik di Bita ini.
1: Iya, jadi ini adalah pertanyaan yang aman ya, 50.000 kita.
0: Wah, luar biasa ya, karena penyiarnya lagi on air ya,
1: bukan
0: jadi
1: bukan lagi buat onar.
0: Bukan lagi buat onar. On air dan onar gitu maksudnya, rekan Jati ya. Kalau teman-teman masih nanyain apa sih ya, kaitannya onar dan onair gitu.
1: Onair gitu.
0: Wah, enggak ketebak ya. Ini udah di mind blowing kan, diplesetin lagi ini ya jawabannya. Oke lah, respect lah Ibu Gigi ya. Thank you malam ini udah nemenin kita semua. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin tadi JT FM. Jangan lupa buat dengerin program Apa Ceritanya yang malam ini mengudara bersama tidak dengan siapa-siapa.
1: Ya, Bang John, kami sudah merindukan Bang John ya di program TTS ini.
0: Iya, ya. Jangan lupa untuk dengerin program TTS lagi di hari Jumat depan bersama kita bertiga, antara saya Gigi, John Gigi atau saya John ya.
1: Muter-muter di situ ya.
0: Muter-muter di situ aja. Makasih buat semuanya. Kita pamit langsung dari Jalan Medan nomor 77 Bandar Seferi.
1: Saya Gigi.
0: Pamit untuk diri dan akhir kata.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh. 1, 2, 1, 2.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

The mirror.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM. Inilah 103,6